0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Pagi Responers, gimana keadaannya? Keadaannya ini setelah mendengarkan satu lagu dari BTS, Fire, sudahkah terbakar semangatnya hari ini? Oke Responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 19 ya di jam kedua pada program Semangat Pagi Weekend ini ya Responers. Jadi buat Responers, oke Responers, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Aan. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Aan, apa kabar?
1: Di Respon FM. Ya.
0: Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Aan, habis olahraga ya?
1: Iya.
0: Seperti biasa ya Bang Aan, olahraga pagi dulu baru dengar Respon Radio ya.
1: Benar ya.
0: Oke Bang Aan, pagi ini mau request lagu kah?
1: Request lagunya Niki yang artis Sahabat sama Westlife-nya yang After Glenn.
0: Oke Bang Aan. Nah, lagunya buat siapa ini Bang Aan?
1: Lagunya dikirim buat Apit. Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat semuanya aja. Spesialnya buat Kak Aul, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Oke Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Responers, udah bergabung bareng Aul ya, datang dari Bang Aan dan request lagu dari Neji. Judulnya Artis Sahabat, terus ada juga yang dari Westlife yang berjudul Uptown Girl. Oke, nanti bakalan Aul putarkan ya Bang Aan, jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend ini. So, buat Responers yang mau bergabung juga, yang mau request lagu biar makin semangat, atau mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah Responers, untuk itu kita putarkan satu lagu terlebih dahulu ya, satu lagu dari Neji, Arti Sahabat.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Pagi Responers, masih bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, kita sudah sampai ke menit 34 ya Responers di jam kedua ini pada program Semangat Pagi Weekend. Tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Aul CD, Fireflies, sebelum kita memasuki segmen ini ya Responers. Nah, buat Responers yang mau bergabung masih ada kesempatan ya. Jadi jangan sampai kelewatan Responers, masih ada sisa waktu 25 menit lagi kurang lebih Responers. Jadi ayo gabung yang mau request lagu semangatnya pagi ini atau mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini. Boleh banget Responers, nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan karena hari spesial Responers patut dirayakan. Nah, Responers, kalau tadi kita bicara tentang menikmati akhir pekan dengan santai ya, sekarang ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu berani mengisi weekend dengan sesuatu yang produktif dan menyenangkan. Banyak orang menganggap weekend hanya waktu untuk rebahan seharian. Gak ada yang salah sih, karena tubuh juga butuh istirahat ya Responers. Nah, buat Responers yang mau bergabung ya, yang mau bahas-bahas, yang mau request tadi ya, bisa bergabung lewat kontak kita di 082155668003. Atau bisa juga lewat WA kita di 08116622930. Selain itu, Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, Responers, sesekali coba manfaatkan waktu luang untuk melakukan hal yang bisa membuat kita berkembang. Misalnya belajar skill baru, mencoba resep makanan, merapikan kamar, berkebun, atau bahkan membuat rencana untuk minggu depan. Percaya nggak, ketika kita melakukan sesuatu yang positif, sekecil apapun itu, ada rasa yang puas yang muncul dalam diri. Dan perasaan itulah yang sering membuat kita lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Jadi weekend bukan hanya soal bersantai, tapi juga kesempatan untuk mengisi ulang semangat dan memperbarui energi, Responers. Karena orang yang hebat bukan selalu yang bekerja tanpa henti, melainkan yang tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus bergerak. Nah, kesempatan tidak selalu datang mengetuk pintu, kadang kita sendiri yang harus bangkit, melangkah, dan menciptakan kesempatan itu. Nah, kalau sudah bicara soal bergerak, bangkit, dan menunjukkan semangat terbaik, lagu berikut ini pas banget buat menambah energi pagi Responers. Saatnya meningkatkan mood, mengusir rasa malas, dan memulai akhir pekan dengan penuh aksi. Tetap di Semangat Pagi Weekend, ini dia, Kotak Beraksi.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas-awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, pagi-pagi udah dikasih satu lagu dari Last Chill, Sekuat Hatimu. Gimana gak menyala pagi ini ya, responers? Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua pada program Semangat Pagi Weekend ini ya, responers. Nah, ngomong-ngomong soal weekend, ada satu kebiasaan responers yang sering dilakukan banyak orang saat akhir pekan, yaitu mengabadikan momen. Entah itu foto saat nongkrong, bareng temen, menikmati pemandangan, mencoba makanan favorit, atau bahkan sekadar selfie saat suasana hati lagi bagus. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan seberapa bagus foto yang kita unggah, responders, melainkan seberapa bahagia kita saat menjalani momennya. Karena kenangan terbaik seringkali bukan yang paling banyak mendapat like, melainkan yang paling tulus membuat kita tersenyum ketika mengingatnya kembali. Weekend juga bisa menjadi waktu untuk menciptakan cerita baru, responders. Mungkin hari ini responders bertemu teman lama, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau melakukan hal yang sudah lama ingin dicoba. Nikmati setiap prosesnya, karena suatu hari nanti momen-momen sederhana inilah yang akan menjadi kenangan berharga. Dan satu hal yang perlu diingat, responders, jangan terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokus saja pada apa yang membuatmu bahagia dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, kebahagiaan bukan tentang memiliki semua yang kita inginkan, tetapi mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki saat ini. Nah, responders, kalau tadi kita bicara soal momen seru, kenangan manis, dan senyum yang muncul saat menikmati akhir pekan, lagu berikut ini punya vibe yang ceria dan penuh energi positif. Cocok banget menemani aktivitas weekend responders pagi ini. Tetap bersama Awul di Semangat Pagi Weekend, saatnya menikmati lagu dari girl group asal Korea Selatan, Twice, dengan lagu yang super catchy, Lucky.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita sudah sampai di penghujung jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. Dan tadi telah kita dengarkan satu lagu dari Twice, Likey. Oke Responers, tidak terasa ya sudah 2 jam berlalu dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng aku dalam program Semangat Pagi Weekend ini. So, buat Responers yang gak sempat join bareng aku pagi ini, program Semangat Pagi Weekend hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 pagi, yang berarti besok masih ada ya Responers. Untuk itu jangan sampai ketinggalan lagi ya Responers. Nah, habis ini jangan kemana-mana Responers, karena masih banyak program-program weekend yang bakalan menemani weekendnya Responers hari ini. Habis ini ada program Bungkuh ya, yang akan menyajikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentang dunia olahraga. Dan tentunya masih bareng Aul nanti Responers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di program Semangat Pagi Weekend ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Perunggu ini Abadi. Dan Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responer, selamat beraktivitas. Iya, kembali lagi berjumpa bareng Aul ya dalam program yang berbeda sekarang responer. Kalau tadi program Semangat Pagi Weekend, sekarang dalam program Bungkuy yang akan menyajikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentang dunia olahraga di Weekend Responer kali ini tentunya. Dan tentunya akan diiringi dengan lagu-lagu pilihan dari pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responders. So buat responders yang kali ini mau berbagi salam atau mau kirim lagu, boleh banget nanti responders bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official tentunya. Oke responders, aku tunggu ya kita di program Bungkuy ini selama 3 jam yang berarti sampai jam 11 siang nanti ya responders. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Bungkuy ini karena akan menambah wawasan responders mengenai informasi-informasi olahraga di belakangan ini ya responders. Untuk itu responders, sebelum kita masuk ke informasi pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini. Yang pertama kita dengarkan satu lagu dari Petra Sihombing, Tangguh.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Will Smith, Diplo, Nicky Jam, and Era Estrevi yang berjudul Live It Up. Waduh, ini adalah lagu yang pernah jadi lagu Piala Dunia ya, Responders. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih, Responders, informasi pertama kita pas banget ini, Responders. Informasi pertama datang dari profil Stadion Hard Rock, arena ikonis di Piala Dunia 2026. Stadion Hard Rock di Miami, Florida, Amerika Serikat menjadi salah satu arena utama Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selama pertandingan berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama resmi Stadion Miami sesuai regulasi FIFA. Stadion yang menjadi markas tim NFL, Miami Dolphins tersebut memiliki kapasitas lebih dari 65.000 penonton dan dijadwalkan menggelar 7 pertandingan Piala Dunia 2026. Berdasarkan jadwal resmi FIFA, Stadion Hard Rock akan menggelar 4 pertandingan fase grup serta 1 laga babak 32 besar, perempat final, dan perebutan posisi ketiga. Penunjukan ini menegaskan posisi Stadion Hard Rock sebagai salah satu karena arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Dibuka pada 1987 dengan nama Joe Robins Stadium, arena ikonis ini memiliki sejarah panjang dalam menggelar berbagai ajang olahraga besar. Stadion Hard Rock tercatat pernah menjadi tuan rumah 6 edisi Super Bowl pada 1989, 1995, 1999, 2007, 2010, dan 2020. Selain olahraga Amerika, stadion ini juga dikenal sebagai pusat hiburan dan olahraga global. Stadion Hard Rock pernah menggelar WrestleMania XX28 Responders pada 2012, rutin menjadi lokasi Formula 1 Miami Grand Prix, serta menjadi panggung konser sejumlah musisi kelas dunia. Dalam sepak bola internasional, nama Stadion Hard Rock semakin diperhitungkan setelah menjadi arena final Copa America 2024. Pada laga tersebut, Argentina mengalahkan Kolombia lewat babak perpanjangan waktu untuk merebut gelar ke-16 mereka berkat gol penentu Lautaro Martinez. Reputasi stadion ini di dunia sepak bola terus meningkat setelah FIFA menunjuknya sebagai salah satu dari 12 arena Piala Dunia antar klub 2025 dengan total 8 pertandingan selama turnamen berlangsung. Atmosfer sepak bola di Miami juga berkembang pesat sejak kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami pada 2023. Kehadiran kapten timnas Argentina tersebut meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dan memperkuat citra Miami sebagai salah satu pusat olahraga global. Dengan fasilitas modern serta rekam jejak panjang menggelar kejuaraan internasional, Hard Rock Stadium dipandang siap memainkan peran penting dalam kesuksesan Piala Dunia 2026. Dan itulah informasi pertama responders kita di jam pertama ini ya. Untuk itu responders yang mau bergabung, yang mau request lagu pagi ini, boleh nanti bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Nah, responders kita udah dapat pesan nih yang bergabung dari Bunda Dua Putri. Pagi Na Awul, tetap semangat terus ya. Pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Someone You Love dari Lewis Capaldi. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders. Istimewa untuk Na Awul Mad Weekend ya. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Oke, habis ini langsung Awul putarkan ya Bunda. Dan langsung saja responders tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang telah membawa kita ke menit 33 di jam pertama dalam program Bungkri ini, Responers, yang akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate tentang dunia olahraga ya, Responers. Untuk itu, Responers, kita masuk ke informasi kedua sekarang, Responers. Datang dari Erick Thohir, sambut baik Bang Bang Bang Sumut sponsori Piala AFF U19 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik langkah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau PT Bank Sumut sebagai sponsor utama ASEAN U19 Boys Bank Sumut Championship atau Piala AFF U19 2026. Erick menilai keterlibatan Bank Sumut menunjukkan sektor swasta dan BUMD memahami pentingnya investasi dalam pembinaan pemain muda. Dukungan ini juga mencerminkan kepedulian terhadap pengembangan olahraga nasional secara berkelanjutan dan akan mempromosikan potensi pariwisata dan infrastruktur olahraga Sumatera Utara ke panggung internasional. Selain itu, Erick juga memuji kerjasama luar biasa dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang sangat mendukung suksesnya Piala AFF 2019. Erick Thohir mengungkapkan optimisme bahwa turnamen ini akan menjadi platform penting bagi pengembangan talenta muda sepak bola. Piala AFF U19 2026 dijadwalkan berlangsung di Sumatera Utara sejak 1 hingga 14 Juni 2026 dan akan melibatkan 11 tim nasional di Asia Tenggara. Turnamen melibatkan Grup A Indonesia, Vietnam, Timor Leste, Myanmar, Grup B Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Grup C Australia, Kamboja, Filipina. Pertandingan pembuka Senin 1 Juni 2026, Vietnam versus Timor Leste pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan Indonesia versus Myanmar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Responders. Oke, itulah informasi kedua pada jam pertama ini ya, Responders. Jadi untuk Responders yang pagi ini mau dengerin lagu favoritnya, boleh nanti bisa ulputarkan, atau Responders mau kirim salam juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu Responders, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap bareng Aul dalam program Bungkui, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Iya, informasi ketiga datang dari TVRI nobar Piala Dunia di ruang publik wajib terdaftar. PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan Edward menegaskan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di ruang publik wajib terdaftar melalui barcode, baik untuk kegiatan komersial maupun non-komersial. Sebagai bagian pengawasan hak siar resmi turnamen. Oke, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bang Aan?
1: Saya mau request lagunya.
0: Ah, boleh.
1: Lagu-lagu pop bisa enggak?
0: Boleh Bang Aan, lagu pop.
1: Lagu popnya, oh biasa ya, ini dia yang artis sahabat sama mancanya yang Westlife, yang Upton Girl.
0: Ah, oke, Bang Aan.
1: Itu tadi yang lagunya yang original soundtracknya Liga Inggris itu judulnya lagunya apa tadi?
0: Oh, Live It Up, Bang.
1: Like It Up.
0: Live It Up, Bang Aan.
1: Like It Up.
0: Tulisannya Live It Up gitu, Bang. Jadi bacanya Live It Up.
1: Tulisannya gimana?
0: Tulisannya Live It Up. Live It Up.
1: Live It Up.
0: Ah, benar, benar.
1: Tadi aku tak cari di YouTube, mau nyari lagunya kok kosong semua loh tadi.
0: Udah benar belum judulnya tadi?
1: Belum. Cari-cari malah kosong terus.
0: Iya, sekarang udah tahu kan, Bang?
1: Ya, Live It Up ya.
0: Iya, benar.
1: Itu lagunya. Ya nanti aku mau tak cari.
0: Oke, Bang Aan.
1: Yo, saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, buat Adam, buat Alfa, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejatiku dari Villa Mutiara 04 Batang, baik yang cewek maupun yang cowok.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Aul, ucapannya yang semangat terus siarannya ya Kak Aul ya.
0: Oke Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung bareng Aul ya, respons dari Bang Aan dan request lagu Niji Ati Sahabat serta Westlife Upton Girls. Serta Bang Aan tadi nanya judul lagu Live It Up, responnya yang pernah jadi soundtrack sound original ya, Piala Dunia. Nah, responnya kita lanjutkan informasi kita. Nah, menurut dia, kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara nobar di ruang publik tanpa membedakan kegiatan berbayar atau gratis. Karena TVRI perlu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak siar di daerah. Namun, nobar di rumah pribadi tidak diwajibkan untuk mendaftarkannya. Selain itu, seluruh stasiun daerah TVRI di Indonesia diwajibkan menggelar kegiatan nobar di halaman kantor masing-masing guna memperluas akses masyarakat menikmati pertandingan sepak bola dunia melalui siaran resmi TVRI secara gratis. Edward juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyiarkan pertandingan secara ilegal melalui media sosial maupun menjual tautan siaran tanpa izin karena pengawasan hak siar dilakukan secara ketat selama turnamen berlangsung. Dia mengatakan TVRI menerima informasi dari pusat bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan hak siar akan melibatkan Bareskrim Polri, khususnya terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan pemegang lisensi resmi siaran Piala Dunia. Pengawasan tersebut, kata dia, turut melibatkan sistem pemantauan FIFA dan TVRI terhadap unggahan ulang tayangan pertandingan di berbagai media sosial digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok yang kerap menjadi sarana penyebaran siaran ilegal kompetisi olahraga internasional. Pada kesempatan itu, Edward meminta masyarakat melakukan pemindaian ulang kanal televisi digital dan menggunakan antena luar agar siaran pertandingan Piala Dunia melalui TVRI dapat diterima lebih optimal secara gratis melalui jaringan televisi terestrial. Selain melalui televisi digital, masyarakat juga dapat mengakses tayangan pertandingan melalui kerjasama TVRI dengan platform Bola Play dan layanan Maxstream milik Telkomsel bagi wilayah yang mengalami keterbatasan penerimaan siaran. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni sampai 19 Juli. Itulah informasi ketiga responders pada jam pertama ini. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Niji, Arti Sahabat.

Ya, satu lagu dari Niji Arti Sahabat telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya, responders, yang berarti jam pertama bakalan berakhir. Untuk itu responders, jangan khawatir, masih ada 2 jam lagi ya responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay dalam program buku ini dan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk itu sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Coboy Junior, Terhebat.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, sesuai janji Aul kembali pada jam kedua ini ya, dalam program Bungkui ini yang akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate tentang dunia olahraga Responers. Dan tentunya dengan perpaduan lagu energik pop dari Indo, Manca ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, buat Responers yang mau ya diputarin lagu favoritnya, mungkin lagu pop favoritnya yang energik pada kali ini, boleh nanti bisa Aul putarkan. Atau Responders mau kirim salam, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 082155668003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, buat Responders yang berada di luar daerah, mungkin di luar jangkauan ya, Responders juga masih bisa mendengarkan live streaming kita di www.responradio.com tentunya. Oke Responders, buat Responders yang mau bergabung, Aul tunggu ya. Dan sebelum kita lanjut ke informasi pertama di jam kedua ini, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari BTS, Boy in Love.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah

0: Namun, jika kita diliputi kekhawatiran, kepemimpinan kita pasti akan menjadi lumpuh. Tapi pemimpin yang mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai faktor dapat pula mempengaruhi kedudukannya. Pemimpin yang bersifat defensif tidak akan menghasilkan apa-apa. Pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akan belajar dan bertumbuh secara tetap. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jika sudah siap mengambil risiko, jangan tunda lagi untuk mengambil keputusan hari ini juga.
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Zion dan Sia yang berjudul Dust Still Down telah membawa kita ke menit 20 di jam kedua pada program Bungkui ini tentunya. Dan kali ini responders kita udah live TikTok ya, jadi buat responders yang mau bergabung boleh banget bergabung nanti di Respon Radio 93.0 official. Nah, kita udah dapat requestan responders datang dari live TikTok kita. Ada dari Kak Ninda yang request lagu dari Celina Grace and Andirianto yang berjudul Sumpah Mati. Oke, terus ada juga dari Kak Pudan yang request lagu dari Teriyaki Boys, Tokyo Drift. Katanya lagu ini buat Bang Jo yang lagi sibuk nukang, yang semangat nukangnya katanya. Oke, terus ada juga dari Kak Chelsea yang request lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau. Oke, nanti bakalan Allah putarkan satu-satu ya responders. Jadi buat responders yang mau bergabung juga tentunya masih boleh ya, yang mau gabung request lagu atau kirim lagu boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram atau live TikTok ya tadi. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 official. Oke, responas langsung saja ke informasi pertama di jam kedua ini datang dari Barcelona resmi kontrak winger Inggris Anthony Gordon. Barcelona resmi mengontrak penyerang sayap asal Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United. Jumat 29 Mei atau Sabtu 30 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Klub juara Liga Spanyol 2025 atau 2026 ini mengikat Gordon dengan durasi kontrak 5 tahun atau hingga 2031. Gordon diproyeksi jadi masa depan lini depan tim. Dilansir dari jurnalis asal Italia yang fokus dalam hal transfer pemain, Fabrizio Romano, Barcelona mengeluarkan biaya hingga 80 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah kepada Newcastle. Musim ini pemain 25 tahun tersebut membela Newcastle 46 pertandingan di berbagai ajang. Dari jumlah itu Gordon mencetak 17 gol dan 5 assist. Total menit bermainnya 2869 menit. Gordon juga tampil gemilang dalam ajang Liga Champions. Meski Newcastle hanya mencapai babak 16 besar, ia mencetak 10 gol dan 2 assist dari total 12 pertandingan. Sebelum membela Newcastle, pemain berkebangsaan Inggris tersebut merupakan produk Akademi Everton. Gordon bisa menembus tim utama pada musim 2021 saat berusia 16. Setelah resmi berseragam Barcelona, Gordon akan bergabung dengan tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026. Setelah Piala Dunia 2026, Gordon akan bergabung dengan Barcelona. Oke, responders, itulah informasi pertama di jam kedua ini ya, responders. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu requestan dari responders kita, dari Kak Ninda, lagu dari Celina Grace and Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Iya, pagi Responers, kita udah sampai pada menit 38 di jam kedua ini ya Responers dalam program Bungkuy. Nah Responers, di live TikTok kita udah ada yang request nih lagu dari Rose dan Bruno Mars yang berjudul Apa Teh, request dari Bang Pan. Terus ada juga dari Kak Ini Eza yang request lagu dari Heart to Hearts yang berjudul Style. Oke, nanti bakalan aku putarkan ya Responers. Nah Responers, kita masuk ke informasi kedua ya Responers di jam kedua ini. Datang dari kata-kata Veda Ega usai raih posisi 9 praktis Moto3 Italia 2026. Veda Ega Pratama mengakui penampilannya pada hari pertama Moto3 Italia 2026 belum begitu maksimal karena kondisi lintasan yang basah. Dalam sesi latihan bebas atau free practice 1 atau FP1, Veda berada di posisi ke-20, Jumat 29 Mei. Pencapaian ini akhirnya diperbaiki Veda dengan meraih posisi ke-9 saat praktik. Ini tak lain karena lintas sirkuit Mugello tidak basah saat praktis pada sore. Dengan lintasan yang kering, Veda bisa melakukan manuver maksimal dan memacu kecepatan terbaik. Dengan pencapaian tersebut, Veda lolos ke kualifikasi kedua atau Q2 Sabtu 30 Mei. Pembalap 17 tahun ini berpeluang mendapat grid terbaik untuk balapan Minggu 31 Mei. Mencari posisi balapan terbaik penting bagi Veda agar bisa mencapai hasil maksimal. Dalam 3 seri Eropa sebelumnya, Veda tidak bisa maksimal karena memulai balapan dari posisi belakang. Oke Responders, itulah informasi kedua ya Responders pada jam kedua ini. Untuk itu Responders, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita dengarkan satu lagu dari Rose dan Bruno Mars, Apa Teh.
1: Ya, cuanen, dendam, game, dendam.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Putri Persetra. Selanjutnya, posisi middle blocker dipercayakan kepada Rowina Ulfiyah Tachita Azmi, Ibovna Anindya Talita Sahuri, dan Zuri Aida Najera Catalina. Pada posisi opposite ada Kanza Putriyansi Ganestri dan Arimbi Sivana Andayani. Sedangkan outside hitter diisi Venice Dri Oktaviani, Tina Siva Sabila Salim, Zebe Hauli, Almadina Pramesti, dan Fania Nur Fatima Havani. Sementara itu, tim kepelatihan Timnas Voli Putri U18 Indonesia terdiri dari Angga Hasan Mubarok, pelatih kepala Bobby Ade Setiawan, asisten pelatih, dan Lintang Putri Pramesti, fisioterapis. Nah, berikut skuad pelatnas Timnas Voli Putri U18 Indonesia. Setter Sakira Ayu Tirta Wijaya dan Clarissa Thomas. Libero Natania Putri Prasetra. Middle block Rowina Ulfiyah Tachita Azmi, Ibovna Anindya Talita Sahuri, dan Zuri Aida Najera Catalina. Nah, susunan kepelatihan, pelatih kepala Angga Hasan Mubarok, asisten pelatih Bobby Ade Setiawan, dan fisioterapis Lintang Putri Paramesti. Oke, responers, itulah informasi terakhir ya, responers, di jam kedua ini. So, buat responers, meskipun kita berada di penghujung ya, jangan khawatir karena nanti masih ada jam ketiga. Untuk itu, pastikan stay bareng Aul di program buku ini, dan kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari BTS, No. Selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari BTS, No, telah membawa kita ke penghujung di jam kedua ini ya Responers. Waduh, langsung dibilang tidak sama BTS ini Responers. Nah, buat Responers yang gak sempat join di jam sebelumnya, jangan khawatir ya, karena kita masih ada sisa waktu 1 jam lagi ya di jam ketiga nanti. Jadi pastikan gabung nanti bareng Aul buat yang belum sempat ya. Dan jangan kemana-mana, stay aja dalam program Bungkuih tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu dari Peter Pan mungkin nanti. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers. Aduh, kembali lagi nih Responers. Sesuai janji kan, Aul bakalan kembali di jam ketiga ya Responers pada program Bungkui ini, yang akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate tentang dunia olahraga. Tentunya bakalan diiringi juga dengan lagu pop pilihan dari Indo, Manca ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. So buat Responers yang di jam sebelumnya nih, yang mau gabung tapi gak sempet gabung bareng Aul ya, yang mau request lagu favoritnya boleh, nanti bakalan Aul putarkan. Atau Responers mau kirim salam juga boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita Responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responders, jam ketiga ini jam terakhir ya, jadi jangan ditunda-tunda bagi yang ingin bergabung. Nah Responders, kita ada informasi tentang agenda Pemerintah Kabupaten Padang Priaman pada hari ini Responers, Sabtu 30 Mei 2026. Tadi pukul 7:15 putar roda titik kumpul di Pendopo. Terus jam 8 tadi perpisahan dan wisuda tahfiz SDIT Ashabul Kahfi di Man IC di Man 1 Padang Priaman ternyata Responers. Terus ada jam 9 tadi undangan pengukuhan kepengurusan atau orari organisasi amatir radio Indonesia tahun 2025-2028 di Hal Saiyo Sakato yang dihadiri sama Kominfo. Terus jam 10 ini Responers, pembukaan acara perayaan khatam Al-Quran dan wisuda Iqra angkatan 16 tahun 2026 di Sport Hall Center Padang Pariaman yang dihadiri Kabak Kesra. Oke Responders, itulah informasi tentang agenda Pemkab kita ya hari ini. Untuk itu Responders, kita masih ada informasi-informasi tentang dunia olahraga, dan sebelum kita lanjut ke informasi itu, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Blackpink, As If It's Your Last.

biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, satu lagu dari Lila detik terakhir. Sama seperti sekarang kita yang telah berada di jam terakhir ya responders pada program Bungkui ini. Meskipun berada di jam terakhir masih ada waktu kita beberapa menit lagi responders. Kurang lebih ini 39 menit ya. 40 menit lagi responders kurang lebih ya. Jadi buat responders yang mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu ya, yang mau diputerin lagu favoritnya, boleh nanti bisa Aul putarkan. Dan responders, kita langsung saja masuk ke informasi pertama di jam ketiga ini. Datang dari persahabatan internasional, Iran dan Irak cetak kemenangan. Timnas Iran dan Timnas Irak mencetak kemenangan pada pertandingan persahabatan internasional dalam rangka mempersiapkan diri jelang Piala Dunia 2026. Iran berhasil mengalahkan Timnas Gambia pada pertandingan persahabatan dengan skor 3-1 di Stadion Mardan Stadiumu, Antalya, Jumat waktu setempat, demikian catatan FIFA. Pada pertandingan ini, Iran mengemas kemenangan berkat gol Arya Yousefi, Ramin Razayan, dan Mehdi Taremi. Sedangkan Gambia sempat unggul terlebih dahulu melalui Omar Kole. Sementara itu, Irak mengemas kemenangan tipis ketika melakoni pertandingan persahabatan dengan skor 1-0 kontra Timnas Andorra di Stadion Montilivi, Girona, Jumat waktu setempat. Irak meraih kemenangan atas Andorra berkat gol semata wayang yang dicetak penyerang Ali Yusuf Hasim ketika laga berjalan 20 menit. Setelah menghadapi Andorra, Irak akan melanjutkan pemusatan latihan dan menggelar dua laga uji coba, laga menghadapi Timnas Spanyol dan Timnas Venezuela. Selanjutnya ada pertandingan Timnas Afrika Selatan yang harus puas bermain imbang tanpa gol ketika melakoni Timnas Nicaragua di Stadion Orlando, Florida, Amerika Serikat, Jumat waktu setempat. Skor imbang tanpa gol juga didapatkan oleh Timnas Bosnia Herzegovina ketika menjamu Timnas Makedonia Utara pada pertandingan persahabatan di Stadion Olimpiade Asim Ferhatovic Hase Sarajevo, Jumat waktu setempat. Setelah laga ini, Bosnia Herzegovina masih akan melakukan pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Panama pada Minggu 7 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, responders, itulah informasi pertama ya pada jam terakhir ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari EXO Obsession. I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up, I want some punch up

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, satu lagu dari Ariana Grande featuring Mac Miller yang berjudul Into You, special request dari Bang Emery. Responers di live TikTok kita telah membawa kita ke menit 35 di jam ketiga atau jam terakhir ini, Responers. Nah, buat Responers yang mau gabung, yang mau diputerin lagu favoritnya juga, boleh nanti Responers. Masih ada kesempatan sampai jam 11 nanti ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, Responers, kita udah dapat tambahan request ya. Dari Bang Muhammad Arfi yang request lagu dari Rocket Rockers yang berjudul Ingin Hilang Ingatan. Dan katanya lagunya ini buat Kak Marin dan buat Abang. Maksudnya buat Aul ya, Responers. Terima kasih Bang Arfi. Oke, ditunggu ya lagunya. Nanti bakalan Aul putarkan. Dan langsung saja, Responers, kita masuk ke informasi kedua di jam ketiga ini. Datang dari Timnas Indonesia umumkan skuad untuk Piala AFF U19 2026. Tim Nasional Indonesia mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 yang digelar di Sumatera Utara pada 1 sampai 14 Juni 2026. Dikutip dari akun media sosial resmi Timnas Indonesia, Jumat ada 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Timnas U19 Indonesia Nova Arianto. Pada sektor penjaga gawang terdapat 5 nama yaitu Dava Al-Ghassemi, Erdefba Aulia, dan Randy Razaku. Selanjutnya, pada sektor pemain bertahan terdapat 10 nama yang mendapatkan panggilan, yakni Ibra Ohorela, Putur Panji, Rafa Abdurrahman, Ezar Jacob, Matthew Bakar, Al-Ghazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Bakar, Ama Berkik, dan Fabio Azkairawan. Sementara itu, terdapat 5 pemain tengah yang mendapat panggilan, yaitu Evandra, Florasta, Zinadein A, Welber Jardim, Nezril Alvaro, dan Iswandar Abdillah. Pada sektor pemain depan terdapat 5 nama yang mendapat panggilan, yakni Irfan Abadi S, Tedore Evan L, Dimas Adipe, Reno Salam Pesi, dan Arkan Kaka. Pada Piala AFF U19 2026, Indonesia tergabung di grup A menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Indonesia berambisi mempertahankan gelar setelah pada edisi 2024 berhasil menjadi juara. Berikut daftar pemain Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 Putra 2026. Kiper Dava Al-Ghassemi, Erdefa Aulia, dan Rendy Razaku. Bek Ibra Ohorela, Putu Panji, Rafa Abdurrahman, Ezar Jacob, Matthew Bakar, Al-Ghazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Becker, Armad Berkik, dan Fabio Azkairawan. Tengah Evandra Florasta, Zinadein A, Welber Jardim, Nazril Alvaro, dan Isfandiar Abdillah. Terus penyerang Irfan Abadi S, Tedore Evan L, Dimas Adipe, Reno Salam Pesi, dan Arkan Kaka dengan pelatih Nova Arianto. Oke, Responers, itulah informasi kedua pada jam ketiga ini ya, Responers. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke informasi ketiga, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari BTS, Not Today.

Ya, satu lagu dari Rocket Rockers yang berjudul Ingin Hilang Ingatan, special request dari Bang Arfi. Waduh Bang Arfi, kenapa ingin hilang ingatan Bang Arfi? Apakah ada sesuatu ingatan yang mungkin gak enak ya untuk diingat ya? Ya, semoga ingatan itu gak ada ya Bang Arfi ya. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 48 responders di jam ketiga atau jam terakhir ini di dalam program Bungkuy. Nah, kita langsung saja ke informasi terakhir nih responders untuk menutup program Bungkuy ini. Datang dari semifinal Singapura Open, Alwi versus Lenia, Fajar dan Fikri versus Liang dan Wang. Dua wakil Indonesia akan tampil pada babak semifinal Singapore Open 2026 di Stadion Indoor Singapura Sabtu 30 Mei. Tunggal putra Alwi Farhan akan berhadapan dengan Alex Lanier. Ia merupakan tunggal putra terbaik Perancis saat ini, bertengger di peringkat ke-9 ranking BYF. Sama-sama berusia 21, untuk sementara Lanier masih lebih baik dari Alwi. Setidaknya dari 5 pertemuan, Lanier menang 3 kali dan Alwi hanya menang 2 kali. Teranyar Alwi kalah 0-0-2, 16-21, 19-21 dari Lanier dalam Thomas Cup 2026. Kendati demikian, ini bisa menjadi sarana bagi Alwi untuk menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Perjalanan keduanya untuk sampai ke semifinal juga sama-sama tidak mudah. Alwi misalnya mengeliminasi Kodai Naraoka, Si Yuki, dan Thomas Junior Popov. Sedangkan Lanier menaklukkan Andres Antonsen, Weng Hongyang, dan Bring Yang. Keduanya juga sama-sama menang 2 kali dalam 2 game dan 1 lagi lewat 3 game. Wakil Indonesia kedua yang akan tampil adalah pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka akan bentrok dengan Liang Weikang dan Wang Chang dari Cina. Saat ini Fajar dan Fikri adalah ganda putra urutan ketiga dunia, sedangkan Liang dan Wang di urutan kelima. Ini isyarat bahwa duel babak semifinal ini akan menjanjikan laga yang sengit. Bisakah dua wakil Indonesia ini mengirim wakil ke partai final? Potensinya sangat besar, tetapi Alwi dan Fajar Fikri harus berjuang ekstra keras pada babak semifinal. Oke responders, itulah informasi terakhir ya responders di jam ketiga ini pada program Bungkuy. Untuk itu sebelum kita closing ya responders, kita dengarkan satu lagu dari Twice, Knock Knock.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Twice, Knock-Knock, telah membawa kita ke penghujung di jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program Bukuih bakalan berakhir sebentar lagi. Waduh, lagunya Knock-Knock seakan membuka pintu, tapi pintu keluar ya Responers, keluar dari program Bukuih. Nah, buat Responers, Aul ucapkan terima kasih banyak yang udah stay bareng Aul dengerin dari jam 8 tadi ya. Tidak terasa udah 3 jam berlalu. So, terima kasih banyak Responers. Dan yang gak sempat join bareng Aul, program Bukuih hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk itu, pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu, untuk menutup program ini, kita putarkan satu lagu dari JKT48. Andai Aku Bukan Idola, special request dari Bang Emri. Dan untuk itu aku ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Pamarukasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
2: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat. Selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Kakak mau tanya nih sama adik-adik, pernah nggak sih kalian bertengkar sama teman gara-gara salah paham? Pernah? Oke, terkadang masalah kecil bisa jadi besar kalau sama-sama keras kepala. Nah, cerita kali ini tentang dua sahabat sekolah yang bernama Bimo dan juga Gito, yang tiba-tiba bertengkar hanya karena semangkuk bakso tumpah di kantin. Tapi adik-adik, apakah benar semuanya salah Bimo? Dan kenapa Gito sampai marah besar? Yuk kita dengarkan cerita yang berjudul Maaf Yang Tertunda. Kira-kira apakah mereka bisa berteman lagi seperti dulu? Jadi adik-adik, Bimo terlibat pertengkaran dengan teman sekelasnya yang bernama, masih ingat? Dan Gito, betul. Nah, semua bermula dari insiden di kantin sekolah. Hari itu Bimo tidak membawa bekalnya, padahal ia biasanya juga tidak pernah saat sedang mengantri, tanpa sengaja ia menabrak Gito yang sedang berjalan di belakangnya sambil membawa semangkuk bakso. Nah, kejadian itu terjadi begitu cepat karena Bimo sendiri sebelumnya terdorong dari depan oleh seseorang yang tak dikenalnya. Lalu Gito berteriak marah. Dia berkata, "Hei, kamu harus ganti makananmu. Aku tidak sengaja, lagi pula aku juga ditabrak orang dari depan," jawab Bimo. Gito tetap ngotot meminta ganti rugi karena ia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, makan siangnya ya, atau bakso. Sementara itu Bimo juga tak punya uang untuk mengganti makanan yang ditumpahkan oleh Bimo. Nah, keduanya sama-sama bersikuku dengan pendapat masing-masing. Ribut soal apa sih? Ini tanya Budi pada Niko. Gak tahu juga, kayaknya Bimo dan Gito bertengkar gara-gara bakso tumpah, jawab Niko sambil bergabung dengan kerumunan yang mengelilingi mereka. Tak lama adik-adik, orang-orang mulai membubarkan diri. Bimo dan Gito pun meninggalkan tempat itu dengan wajah cemberut. Nah, ribut soal apa Bim? Tanya Budi ketika mereka kembali ke tempat mereka kembali di ruang kelas. Nah, lalu Bimo menjawab, "Kurang jelas juga. Katanya aku bikin baksonya tumpah padahal bukan salahku. Bimo kesal hingga kehilangan selera makan padahal perutnya lapar sekali. Aku sudah minta maaf, tapi dia tetap ngotot aku harus ganti gumam si Bimo dalam hatinya. Ia meninggalkan kantin, enggan memperpanjang masalah. Di dalam hati Bimo, ia tahu jika saja ia tidak didorong dari depan, bakso Gito tak akan jatuh. Tapi ia juga tak tahu siapa yang mendorongnya. Adik-adik, sejak saat itu sikap Gito mulai berubah. Ia tak lagi menyapa Bimo seperti biasa. Bahkan tampaknya Gito berusaha menghindari Bimo setiap kali mereka berpapasan. Adik-adik pernah gak mengalami seperti itu? Ketika di kelas atau di sekolah? Gak pernah?
5: Pernah.
4: Ada yang pernah, ada yang gak pernah ya. Nah, akhirnya bahkan walaupun mereka tak terlalu dekat, ia selalu menyapa sebenarnya ya, dan sesekali mengajak bercanda. Kini semuanya terasa canggung di antara mereka berdua, Bimo sama Gito. Kayaknya Gito masih marah ya, Bim? Mungkin kamu harus lakukan lebih dari sekedar minta maaf, tanya Budi. Ini temannya si Bimo. Iya, aku udah minta maaf, tapi dia tetap diam. Maksudmu aku harus ganti baksonya, kata Bimo. Ya, walaupun kamu merasa bukan penyebabnya, coba bayangkan kalau kamu yang mengalaminya, kata Budi. Bimo akhirnya mulai terdiam. Ia tahu Budi tidak bermaksud menyudutkannya, justru ingin membantunya menyelesaikan masalah. Kata-kata itu akhirnya terngiang-ngiang di kepala Bimo. Malam itu, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Malam itu akhirnya Bimo merenung. Harga semangkuk bakso memang tak seberapa, tapi pertemanan dengan Gito lebih berharga. Akhirnya Bimo membuat keputusan. Keesokan harinya saat jam istirahat, Bimo menyempatkan diri ke kantin lebih dulu. Ia menghampiri abang penjual bakso dan memberikan pesan kepada abang bakso ini. Bang, nanti kalau Gito beli bakso, jangan terima uangnya ya. Hari ini aku yang bayarin. Tapi jangan bilang siapa yang membayarnya. Abang bakso yang sudah akrab dengan murid-muridnya hanya mengangguk dan tersenyum. Bimo pun kembali ke kelas dengan hati lebih ringan. Beberapa menit kemudian, akhirnya siapa yang datang? Gito datang ke kantin. Saat hendak membayar baksonya, abang bakso berkata, "Hari ini gratis, khusus buat kamu." Lalu apa yang terjadi? Gito akhirnya heran, terus bertanya, "Hah? Serius, Bang? Kok bisa?" Andi yang berdiri di dekatnya ikut penasaran dan bertanya, "Loh, kok pilih kasih, Bang? Ada yang mengalami pilih kasih di sekolah?" "Ada." "Bukan tukang bakso, kan?" "Bukan. Kalau tukang bakso selalu bayar ya." Oke, lalu Gito langsung curiga. Ia yakin ada seseorang yang diam-diam membayar makanannya. Pikirannya langsung tertuju kepada siapa? Yang membayar baksonya? Kepada Bimo, betul sekali adik-adik. Sementara itu Bimo menikmati bekalnya di kelas dengan hati yang udah. Ia sadar waktu itu ia terlalu keras ke kepala. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Gito yang saat itu kehilangan satu-satunya makanan karena uang jajan sudah habis. Siapa nih yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Ada? Ada? Ada nggak memikirkan teman yang lain? Waduh. Oke, lalu sepulang sekolah, Gito menghampiri Bimo yang sedang menunggu ojek. Soalnya mau pulang ke rumah ya. "Bim, terima kasih ya. Kamu sadar atau kamu sudah bayar bakso aku tadi? Maaf juga karena marah-marah dan bersikap dingin selama beberapa hari ini," kata Gito. Bimo tersenyum dan membalas, "Gak apa-apa, Git. Aku juga minta maaf karena waktu itu gak langsung mikir panjang." Ya, mereka pun akhirnya berjabat tangan, menandai akhir dari kesalahpahaman di antara mereka. Kini hubungan mereka, hubungan Gito sama Bimo kembali seperti semula dan mungkin lebih baik dari sebelum. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar nih yang judulnya Maaf Yang Tertunda. Kita belajar poin yang pertama, kita harus mau meminta maaf jika melakukan kesalahan meskipun tidak sengaja. Lalu jangan mudah marah dan menyalahkan orang lain tanpa memahami keadaan sebenarnya. Ada yang suka marah-marah? Aduh, ini harus diubah ya, harus diperbaiki ya. Karena kita nggak boleh marah-marah tanpa tahu kebenarannya. Lalu persahabatan lebih berharga daripada rasa gengsi atau emosi sesaat. Jadi persahabatan lebih berharga daripada berpikir, ah nggak usah deh aku minta maaf, nggak usah deh aku ngomong ke dia, diam-diam aja. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ada yang diam-diam aja padahal lagi ada masalah? Oke, itu nanti kita ubah ya. Kita belajar dari cerita ini. Terus belajar memahami perasaan teman dan mau mengalah demi kebaikan bersama. Jadi kita harus belajar mengalah. Belajar mengalah supaya kebaikan ataupun hubungan kita dengan teman tetap baik saja. Selanjutnya, masalah bisa selesai dengan berbicara baik-baik dan saling memaafkan. Jadi kalau ada masalah sama teman, kita harus ngomong sama mereka. Kalau kita salah, kita harus betul. Kalau teman kita salah, kita gimana? Kasih tahu dengan baik, betul. Terakhir, berbuat baik dengan tulus akan membuat hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Jadi kalau berteman, harus berteman dengan tulus. Jangan nanti di depan kita bela-belain dia, tapi di belakang kita jahatin, ngomongin dia di belakang. Nah itu bukan pertemanan yang tulus. Sekian cerita kita di sore hari ini adik-adik. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.
2: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, senang sekali responers di siang hari ini. Cila kembali menemani responers pastinya ya, edisi 30 Mei 2026. Wow, cepat sekali ya waktu berjalan, tidak terasa kita sudah di akhir akhir bulan nih. Gimana nih kabar responers di siang hari ini? Berharap semuanya sehat dan ya di jam 12 ini ya, lewat 4 menit pastinya udah pada siap-siap istirahat atau lagi dalam perjalanan, lagi menikmati weekendnya, dan yang mungkin lagi mempersiapkan dirinya untuk makan siang ataupun aktivitas lainnya ya. Berharap semuanya lancar dan tentunya baik-baik saja ya. Oke, Cila pastinya akan terus menemani responders di program 40 Music hingga pukul 3 sore. Nah, kita akan membahas tentang beberapa album ya, lagu-lagu yang mungkin akan dirilis yang terupdate. Nah, kita akan bahas kira-kira lagu apa saja yang akan dirilis dan penyanyinya siapa aja. Mungkin responders ada fansnya ya, ataupun lagu-lagu yang sering didengar gitu ya dari penyanyi-penyanyi yang disukai, tiba-tiba merilis lagu lagi, itu pastinya sangat ditunggu-tunggu ya bagi responders yang suka banget dengar musik. Dan selain musik, pastinya kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang film ya, bukan film-film yang anak-anak tapi juga bisa ya. Kita akan membahas satu persatu film yang mungkin lagi ongoing, yang terupdate. Ini bisa membantu kita dan menolong kita untuk kita mengetahui kira-kira apa nih film-film yang ongoing nih, yang lagi diproduksi gitu ya, untuk bisa ditayangkan sehingga kita bisa nonton satu persatu. Karena setiap lagu, setiap film juga yang akan ditayangkan gitu, yang akan dipersembahkan untuk kita semua, apalagi pecinta musik dan juga film, itu punya makna tersendiri. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, berbicara dengan ada apa tuh? Oke, kita pastinya percaya ada beberapa responders yang sangat mencintai Sheila on Seven. Sama, saya juga sangat menyukai Sheila on Seven ya. Nah, ternyata memang Sheila on Seven di bulan Mei ini ya, tanggal 6 itu 2026 merilis single terbarunya yang berjudul Sederhana. Nah, responden sudah pernah dengar gak lagu ini? Nah, kita akan bahas lagu ini kira-kira bercerita tentang apa. Ternyata di tengah zaman ketika banyak orang yang berlomba-lomba terlihat sukses, kaya, dan sempurna ya di media sosial, nah, Sheila on Seven justru hadir membawa pesan kepada kita semua. Ini cukup berbeda ya, melalui lagunya yang berjudul Sederhana. Nah, lagu ini mengajak pendengar, mengajak kita semua untuk kembali melihat hal-hal yang paling penting di dalam hidup kita. Bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tetapi siapa yang bisa hidup cukup dan tetap bahagia. Jadi menurut Eros nih, lagu ini berbicara tentang kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan sesuatu yang semakin sulit di era yang serba konsumtif sekarang nih, responders. Memang terkadang kita merasa harus mengikuti semua tren supaya tidak dianggap ketinggalan, nanti dibilang ah kamu kurang update nih gitu ya. Nah, jadi harus punya barang terbaru, harus selalu terlihat berhasil, atau harus terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal semakin sering membandingkan diri, semakin sulit kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Wow, luar biasa ya. Terkadang memang kita berpikir bahwa hidup ini akan bahagia kalau memiliki lebih banyak duit, lebih banyak barang-barang, lebih banyak yang kita dapatkan dan kita punya gitu ya. Padahal responder seringkali ketenangan justru datang ketika kita belajar merasa cukup. Nah, karena kebahagiaan bukan selalu tentang menambah apa yang kita punya, tetapi tentang mensyukuri apa yang sudah ada. Dan mungkin seperti pesan Sheila on Seven ini dari lagunya yang berjudul Sederhana, hidup yang paling indah bukanlah hidup yang paling mewah,
melainkan hidup yang bisa dijalani dengan hati yang tenang. Wow, luar biasa ya, dari cerita lagu yang sudah kita dengar ini dari Sheila on Seven yang berjudul Sederhana, cukup mengingatkan kita kembali ya bahwa memang tidak ada cukupnya kalau kita mengejar sesuatu yang mungkin di luar sana kita lomba-lomba ya mencari ketenaran gitu ya, mencari kesuksesan, kekayaan, tetapi ternyata lagu ini mengingatkan kita bahwa belum tentu ya kita bisa bahagia dengan kalau misalnya kita mengejar sesuatu yang mungkin bukan sebenarnya kebahagiaan sejati kita. Luar biasa, kita dengarkan ya langsung dari Sheila on Seven yang berjudul Sederhana. Jangan kemana-mana Responders, tentunya Cila masih akan setia menemani Responders di siang hari ini.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baik

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya yang akan terus setia ya menemani responers di siang hari ini. Selamat makan siang buat responers yang lagi makan siang, dan juga buat kamu yang lagi beristirahat. Berharap waktunya dengan orang-orang yang dikasihi, keluarga, bisa dinikmati ya. Dan pastinya Cila hadir untuk menemani responers dengan lagu-lagu yang cukup energik yang membawa kita semakin semangat ya untuk menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Dan juga responder, selain lagu-lagu mungkin yang akan kita dengar ataupun nanti kita akan bahas satu persatu, ada juga film yang mungkin terbaru ya yang akan kita juga dengar bersama-sama. Kira-kira apa nih yang lagi ongoing, yang lagi terupdate nih, yang lagi di produksi dan segala macam dipersiapkan sehingga kita bisa nonton film tersebut. Nah, bagi responders yang mau bergabung atau mau memberikan informasi di siang hari ini atau lagi menikmati weekendnya ya bersama keluarga, boleh juga nih untuk membagikan informasi cuaca dan perjalanan di kontak 08215566803 atau melalui WhatsApp 08116622930. Boleh juga mungkin bergabung di program 40 Music untuk memberikan lagu yang sering didengar yang menemani responder di siang hari ini ya. Kenapa, alasannya seperti apa, boleh banget ya untuk men-sharingkannya, memberikan tanggapannya kepada Cila di siang hari ini. Kita kembali kepada konser. Siapa yang suka banget dengan K-pop nih responders? Jadi ada grup K-pop EXO dijadwalkan menggelar konser EXO Planet 6 di Jakarta pada 7 Juni 2026 di Indonesia Arena. Jadi konser ini menjadi sangat spesial karena merupakan bagian dari tur dunia EXO setelah jadi konser yang cukup panjang dan menjadi momen yang sudah lama ditunggu oleh para EXO-L Indonesia. Promotor yang menangani konser Jakarta adalah Diandra Global Edutainment ya. Penjualan tiket sempat menjadi perbincangan besar karena antusiasme penggemar yang sangat tinggi. Jadi bukan beberapa kategori ya, ada beberapa kategori tiket yang dilaporkan cepat terjual habis saat masa penjualan berlangsung. Ada satu hal yang menarik dari kabar konser EXO tahun ini, responders. Jadi banyak penggemar yang mengatakan bahwa mereka sudah menunggu sangat lama untuk kembali melihat EXO tampil dalam tur besar. Bahkan ada yang mengikuti EXO sejak masih di sekolah. Siapa nih responders yang lagi di sekolah juga mungkin ya lihat atau dengerin musik dari EXO gitu ya. Terus sekarang sudah bekerja juga, bahkan menikah, udah berkeluarga pun atau memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari sekolah misalnya ya, kuliah dan sampai berkeluarga, masih menggemari ya, masih ngikutin kehidupan EXO, bahkan lagu-lagunya masih didengar. Siapa nih, boleh banget ya untuk memberitahukan atau men-sharingkan bagi Cila apapun yang mungkin responders alami ya, rasakan, boleh untuk bergabung di program 40 Music. Ternyata responders, hal ini yang mengingatkan kita bahwa memang di dalam kehidupan ada banyak hal baik yang memang membutuhkan waktu untuk kita nantikan. Tidak semua impian datang dengan cepat, ada proses menunggu, ada rasa bosan, pastinya ya kita rasakan, kita alami, bahkan kadang ada rasa hampir menyerah. Nah, seperti mungkin penggemar EXO ya, yang menanti-nanti EXO untuk menggelar, untuk memberikan konser yang terbaik bagi pendengar. Wow, luar biasa. Untuk itu, kita akan mendengarkan salah satu lagu dari EXO. Ini mengingatkan kita kembali pastinya. Jadi lagu ini yang berjudul Stay, ini mengingatkan kita juga bahwa seringkali kita baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah kehilangannya. Ada kata-kata yang tidak jadi diucapkan, ada perasaan yang terlambat disampaikan, dan ada kesempatan yang tidak bisa kembali lagi. Wow, berharap lagu ini mengingatkan kita ya, sehingga waktu yang begitu berharga kita manfaatkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cek lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, Immortal Love Song dari Mahadewi yang mengantar kita di pukul 12 lewat 45 menit di siang hari ini, tentunya di program 40 Musik. Ada Cila pastinya ya, yang terus setia menemani responders hingga pukul 3 sore. Jadi buat kamu yang lagi menikmati siang harinya ya, di siang hari ini pastinya berharap semuanya enjoy. Berharap semuanya bisa tetap sehat dan semangat untuk menjalani aktivitasnya di sepanjang hari ini. Karena cuaca cukup cerah ya di siang hari ini, panas banget. Jangan lupa bawa topi kalau lagi keluar ya. Ataupun mungkin di dalam perjalanan bawa transportasi, motor, harus bawa helm dan segala macam perlengkapan yang harus kita pakai supaya tetap safety ya. Oke, responders kita di program 40 Musik pastinya akan membahas lagu dan juga konser yang terupdate serta film juga di siang hari ini. Tentunya kita kembali ke dunia musik tanah air yang kembali juga mendatangkan karya kolaborasi yang menyentuh hati. Jadi ada si yang menyentuh hati. Jadi ada dua solois muda berbakat bernama Alvin Lapian dan juga Grace Kaitlin resmi merilis single terbaru mereka yang bertajuk Memory. Jadi lagu ini membawa pesan mendalam tentang cinta yang tetap bertahan meski sebuah hubungan telah berakhir nih, responders. Nah, Memory mengisahkan tentang sepasang mantan kekasih yang dipertemukan kembali secara tidak terduga. Alih-alih membawa luka, lagu ini justru menonjolkan sisi positif dari sebuah masa lalu, di mana kenangan indah disimpan rapat dan menyisakan ruang bagi harapan jika takdir mengizinkan mereka untuk kembali bersama. Bagi Alvin Lapian, ini membawakan lagu cukup memberikan tantangan tersendiri ya. Ia mengaku harus menjaga keseimbangan emosi agar pesan nostalgia yang disampaikan tetap merasa personal tanpa harus terdengar berlebihan. Lagu Memory ini menurutnya tidak hanya tentang masa lalu, tetapi tentang dua orang yang pernah punya tempat spesial satu sama lain dan akhirnya dipertemukan kembali. Tantangan besarnya bagaimana menyampaikan rasa nostalgia yang personal ini tanpa harus terdengar meledak-meledak secara emosi. Nah, sedangkan Grace Kaitlin ya menilai kekuatan lagu ini terletak pada kedekatannya dengan realita kehidupan banyak orang. Jadi menurutnya setiap orang pasti memiliki memori tentang hal kecil dari seseorang yang pernah hadir di hidup mereka. Nah, responders bagaimana nih? Apakah punya tempat ataupun memori-memori terhadap orang-orang yang mungkin pernah hidup bersama atau pernah hadir ya di dalam kehidupan responders yang mungkin tidak sesuatu yang enak atau yang menyenangkan atau mungkin luka ya yang ditinggalkan, gak apa-apa. Tetap semangat karena masa depan yang harusnya kita kejar dan pastinya kita perlu untuk memperbaiki dan perjuangan usaha yang sama-sama kita lakukan supaya ketika kedepannya kita bisa dapat menemukan orang-orang yang tepat. Wow, luar biasa ya, Memory dari Alvin Lapian bersama Grace Kaitlin.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cilah pastinya di siang hari ini hingga pukul 3 sore. Dan kali ini kita sudah di segmen terakhir di program 40 Musik ya. Masih membahas tentang lagu-lagu terbaru ataupun konser ya yang akan diadakan ke depannya dekat-dekat waktu ini. Dan juga pastinya kita akan membahas tentang film-film di siang hari ini. Mungkin responers yang menghabiskan waktunya bersama keluarga bisa punya list film ya yang akan ditonton bersama keluarga. Jadi responers jangan kemana-mana pastinya ya, karena di siang hari ini Cila akan terus memberikan lagu-lagu yang akan menemani kita di siang hari ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita kembali di jam yang kedua pastinya di program 40 Musik. Masih bersama Cila yang akan terus menemani responder semua di siang hari ini yang lagi menjalankan aktivitasnya atau lagi dalam perjalanan ya, di mobil yang lagi dengerin Cila ataupun mungkin yang beraktivitas di rumah saja, gak kemana-mana. Dan mungkin buat kamu yang lagi weekend ya bersama keluarga di siang hari ini atau mungkin nanti malam hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Buat anak-anak muda ataupun juga keluarga-keluarga yang bingung mau malam Minggu di mana. Nah, Cila juga punya rekomendasi mau membagikan satu film yang mungkin bisa buat kamu yang lagi merencanakan quality time baik bersama keluarga. Nah, di bioskop minggu ini bakalan dipenuhi deretan film baru pastinya ya, dari berbagai genre. Nah, salah satu yang mungkin Cila sharekan untuk responder semua ada film Children of Heaven. Nah, ketika kasih sayang lebih berharga dari kemewahan. Nah, jadi film Children of Heaven ini merupakan adaptasi Indonesia dari film klasik yang sangat terkenal, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Jadi film ini mengangkat kisah sederhana namun memiliki pesan yang sangat dalam tentang keluarga, pengorbanan, dan kasih sayang antar saudara. Jadi cerita berpusat pada Ali dan Zahra, kakak beradik ini yang hidup dalam keluarga cukup sederhana, responders. Jadi suatu hari sepatu sekolah Zahra hilang karena takut membuat orang tuanya mereka yang sedang kesulitan ekonomi semakin sedih. Akhirnya Ali dan Zahra sepakat menyembunyikan masalah tersebut. Jadi mereka kemudian bergantian memakai satu pasang satu sepatu loh untuk pergi ke sekolah. Jadi mereka berganti-ganti nih pakai sepatu. Nah, setiap hari mereka harus mengatur waktu agar tidak terlambat. Di tengah keterbatasan itu akhirnya Ali menemukan harapan ketika mengetahui ada lomba lari dengan hadiah sepatu. Ia pun akhirnya berjuang keras mengikuti perlombaan demi mendapatkan sepatu baru untuk adiknya. Wow, luar biasa ya, responders. Ternyata film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari barang-barang yang mahal. Terkadang hal yang terlihat sederhana justru memiliki nilai yang sangat besar bagi seseorang. Bagi sebagian orang, sepasang sepatu mungkin bukan sesuatu yang istimewa. Namun bagi Ali dan Zahra, sepatu menjadi simbol harapan, perjuangan, dan juga kasih sayang. Nah, film ini juga menunjukkan bagaimana anak-anak yang ada di rumah gitu ya, responders yang mungkin sudah punya anak itu bisa dapat memiliki hati yang begitu tulus ya, bisa belajar dari film ini. Nah, mereka tidak menyalahkan keadaan, tidak mengeluh berlebihan, tetapi berusaha mencari jalan keluar dengan kemampuan yang mereka miliki. Wow, pertanyaannya buat kita semua, apa sih barang sederhana yang pernah sangat berarti di dalam hidup kalian? Pernah gak sih kalian kayak berkorban demi saudara atau keluarga gitu sampai kita akhirnya ya mengorbankan diri kita gitu. Nah, kalau misalnya menurut responders, apakah anak-anak zaman sekarang masih bisa belajar tentang rasa syukur? Nah, dari film ini mungkin bisa belajar ya, anak-anak bisa melihat dan menyaksikan dari film ini bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita masih peduli gitu ya, masih melihat bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang juga mungkin kesulitan. Dari situ kita akhirnya belajar untuk bersyukur. Wow, luar biasa ya. Film di nanti yang mungkin responders pengen banget ya menghabiskan quality time-nya, boleh banget di bioskop. Kali ini banyak banget film-film yang pastinya akan menemani malam minggu atau waktu-waktu responders di malam minggu nanti. Ataupun di siang hari ini kalau misalnya udah buka ya bioskopnya. Tapi kalau belum jangan. Wow, masih bersama Cila pastinya. Nah, responders, ini ada informasi yang luar biasa banget ya, yang pastinya ini menolong kita, apalagi khususnya buat kamu gitu yang tidak punya confident atau tidak punya kepercayaan diri saat lagi ngomong di depan publik. Nah, ada orang mungkin punya demam panggung atau mungkin lagi bingung gimana sih mulai cara kita untuk ngomong, gimana caranya, atau ada orang yang baru bilang hai gitu ya, atau mau ngomong pun mereka gemetar-gemetar gitu ya. Nah, ternyata di dalam kelas Speak with Confidence kita akan diajarkan. Jadi ada acara, ada training yang akan diadakan oleh Respon Radio. Jadi responders juga bisa ikutan ya di acara ini, karena acara ini bisa melalui Zoom.
dan pastinya akan menolong kita, membantu kita untuk bisa mengikutinya, karena ini gampang banget gitu ya, kita bisa dapat bergabung. Nah tentunya speak confidence, speak with confidence ini artinya membangun rasa percaya diri saat kita berbicara. Jadi ada pemateri yang cukup luar biasa ya, senior broadcaster gitu ya, yang akan broadcaster, yang akan memperlengkapi kita, ada Pak Jose Maruoto pastinya. Nah di sini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita bisa percaya diri untuk ngomong di depan umum, di depan orang-orang banyak. Nah, kegiatan ini berlangsung di hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Nah, biaya pendaftaran ada yang Rp30.000 dan juga ada yang Rp50.000. Pastinya akan berbeda ya, benefitnya apa. Kalau Rp30.000 materi, sertifikat, dan punya kesempatan mengikuti lomba Public Speaking Response Academy. Kalau yang Rp50.000, benefitnya ada materi, ada sertifikat, dan 3 kali praktek siaran di Respon Radio. Wow, luar biasa nih responders. Responders yang ingin banget untuk bergabung, pengen banget belajar ya bagaimana kita bisa ngomong di depan umum. Nah, kesempatan ini jangan disia-siakan, langsung bergabung. Ada Jojo yang akan bisa dikontak ya di 0822-6197-6681 atau melalui Marin 0895-3915-6-7278 atau juga melalui Silva 0852-7484-8772. Saya ulangi sekali lagi ya, atau melalui Jojo 0822-6197-6681. Bisa juga melalui Marin 0895-3915-6727278 atau melalui Silva 0852-7484-8772. Jadi buat responders yang pastinya pengen banget untuk belajar di training ini, akan banyak hal-hal yang mungkin responders dapatkan, terlebih tentang confident ya, confident untuk bisa ngomong di depan umum, di depan banyak orang. Wow, luar biasa. Nah pastinya Cila akan terus menemani ya di siang hari ini. Jadi tetap stay tune ya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih di program 40 Music. Ada Cila pastinya yang akan menemani ya di siang hari ini. Luar biasa, kita akan bersama-sama mendengar lagu-lagu ataupun konser yang update ya. Dan pastinya selain itu kita juga akan membahas beberapa film yang mungkin responders pengen banget untuk quality time bersama keluarga. Boleh banget. Nah, tadi kita juga udah bahas satu film ya yang akan nanti menemani responders mungkin di malam nanti ya, karena weekend kan hari ini Sabtu pastinya. Untuk responders yang bingung banget, aduh gue dan keluarga gimana ya, mau menghabiskan waktu di mana ya gitu ya, jangan khawatir karena di bioskop pastinya ada banyak film-film yang akan dipersembahkan untuk responder semua, dan ada beberapa genre juga ya. Dan kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul Pengasuh 3. Nah, jadi film Pengasuh 3 ini kembali menghadirkan kisah seru tentang dunia balap. Jadi siapa nih yang suka balap-balapan? Biasanya kalau anak-anak sama orang tua ya, yang bapak-bapak ya gitu ya. Nah, yang penuh kecepatan, strategi dan semangat pantang menyerah. Wow, jadi dalam film ini ada Zhang Qi yang diperankan oleh Shen Teng, mendapatkan kesempatan besar untuk mengikuti ajang balap internasional Mucheng 100 Rally. Wow, sebagai kepala tim nih responders. Nah, bersama rekan-rekannya, ia harus menghadapi lintasan yang lebih sulit dan lawan-lawan yang jauh lebih kuat dari berbagai negara. Namun responder, seiring berjalannya kompetisi, Zhang Qi ini menyadari bahwa tantangan terbesar ternyata bukan hanya soal siapa yang paling cepat di lintasan. Ada tekanan, ada konflik, dan juga berbagai persoalan di luar arena balap yang justru menguji karakter, kepemimpinan dan juga mentalnya. Wow, dari film ini akhirnya mengingatkan kita juga nih responders bahwa di dalam kehidupan tantangan terbesar seringkali bukan berasal dari pekerjaan atau tugas yang sedang kita hadapi, melainkan dari bagaimana kita mengolah tekanan, emosi dan hubungan dengan orang lain. Jadi banyak orang yang mampu bekerja dengan baik ketika keadaan berjalan lancar. Namun ketika muncul konflik, kritik, kegagalan atau tekanan, disitulah karakter seorang mulai terlihat. Cila berharap responders pastinya bisa melewati konflik, masalah ataupun tekanan ataupun persoalan dengan bijak, dan pastinya tidak emosional ya, tidak meronta-ronta atau segala macamnya, bisa terkendali, bisa dikontrol, bisa mengatur emosi dengan baik. Nah, kita berharap dari film ini yang mungkin responders pengen banget nonton ya, boleh banget gitu, karena ini akan ongoing juga pastinya ya, film Pengasuh 3, dan ini bisa menolong kita juga bagaimana kita menghadapi tantangan. Jadi bukan hanya kondisi yang ideal saja kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, tetapi ketika juga kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan ya, ada banyak macam-macam struggle gitu ya, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, tapi kita tetap bisa melewatinya dengan baik. Wow, luar biasa responders. Nah, pastinya responders, Cila akan terus menemani bagi responders yang pengen banget atau mau menyapa, boleh di siang hari ini. Di pagi hari ini juga ada Bang Aan yang menyapa ya melalui WhatsApp. Dan pastinya berharap Cila semua juga sehat-sehat, dan dengan siaran ataupun program yang terus disajikan ini bisa menemani waktu weekend responder semua. Jadi jangan kemana-mana responders, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sanak sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sanak makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sanak makin istimewa.
7: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, Anda masih berada di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya ya di program 40 Music yang akan di mana Cila persembahkan beberapa lagu-lagu yang terupdate ya. Dan pastinya ada single ataupun film dan juga konser yang akan mendatang. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama dari program 40 Music dan pastinya Cila terus menemani hingga pukul 3 sore. Nah, kali ini responders ada film yang berjudul Nobody Loves Kay. Nah, ini film menjadi salah satu film yang cukup menarik perhatian karena terinspirasi dari perjalanan hidup atlet e-sport profesional Kairi Rayos del Sol. Nah, film ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan anak muda masa kini. Mimpi, pendidikan, keluarga, persahabatan, dan dunia e-sport yang semakin berkembang. Kay adalah seorang remaja yang memiliki impian besar menjadi pemain e-sport profesional. Bersama dua sahabatnya, ia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi. Namun, responders, perjalanan menuju mimpi itu tidak berjalan mulus bagi Kay. Nilai sekolah Kay mulai menurun sehingga membuat ibunya khawatir. Bahkan sang ibu berencana memindahkannya ke Arab demi masa depan yang dianggap lebih baik. Nah, di tengah konflik tersebut, akhirnya Kay harus memilih dan menyeimbangkan dua dunia yang sama-sama penting, pendidikan dan impiannya di dunia gaming. Nah, dalam proses itu, ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal menjadi juara, tetapi juga tentang menghargai keluarga dan orang-orang yang selalu mendukungnya. Wow, responders, dari film ini mengajarkan kita bahwa memiliki mimpi adalah hal yang baik. Tapi mimpi juga membutuhkan tanggung jawab nih, responders. Banyak anak muda ingin sukses di bidang yang mereka sukai, entah itu musik, olahraga, konten kreator, bisnis, atau e-sports. Namun seringkali tantangannya bukan pada bakat nih, responders, melainkan bagaimana mengatur waktu, menjaga komitmen, dan juga membuktikan bahwa mimpi tersebut layak untuk diperjuangkan. Nah, film ini juga menunjukkan bahwa orang tua seringkali terlihat menentang bukan karena tidak mendukung, tetapi karena mereka khawatir terhadap masa depan anaknya. Wow, luar biasa ya responders film dari yang berjudul Nobody Loves Kay ini betul-betul mengingatkan kita ya, yang saat ini mungkin apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang dilema kondisinya, baik mimpi ataupun hobi ataupun berbagai macam ya yang menjadi pergumulan mereka untuk mereka pilih. Karena pasti semuanya penting ya, apalagi anak-anak muda yang punya kemampuan, skill di bidang ini, olahraga dan segala macam. Tapi di pendidikan orang tuanya juga berharap supaya dia punya cita-cita yang baik, yang sukses. Nah, ini cukup bermasalah, struggle gitu ya, dilema di antara anak dan juga orang tua yang sebenarnya orang tua pengen banget anaknya sukses, tapi karena keinginan ataupun cita-cita anak akhirnya ada masalah yang mungkin dialami ya antara orang tua dengan anak. Tapi Cila percaya, berharap dari film ini pun mengingatkan kita bahwa ternyata ada tanggung jawab juga, ada pengorbanan yang harus kita lakukan gitu ya, dimana tidak mudah ketika kita mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai ya, pasti tidak mudah, tantangan akan memenuhi setiap proses perjalanan kehidupan kita. Tapi Cila percaya responder semua punya orang-orang yang mensupport ya, yang mendukung, dan pastinya ada banyak keinginan, ada banyak cita-cita yang mau kita capai. Tetapi percayalah responders, jika kamu betul-betul niat dan kamu betul-betul berjuang dan berusaha untuk mencapai masa depan ataupun cita-cita yang kamu impi-impikan, percayalah di mana ada usaha pasti di situ hasilnya ada. Mungkin saat ini belum terlihat, mungkin saat ini kita masih gagal dan gagal, tetapi ketika kita terus bangkit, ketika terus berjalan, ketika terus kita berusaha, berjuang, pasti suatu saat kita akan memperoleh hasil yang sudah kita lakukan, usahanya, pengorbanannya, dan perjuangannya. Dan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa bangga dengan perjuangan kita, karena kita membuktikan bahwa kita pasti bisa.

Ya, responders, tidak terasa kita sudah akhirnya di ujung perjumpaan kita yang kedua, di jam yang kedua. Luar biasa, tidak terasa kita sudah kurang lebih 2 jam ya untuk menemani responders di siang hari ini. Tapi jangan khawatir karena Cila masih stay ya, masih menemani responders di siang hari ini hingga pukul 3 sore. Tentunya di program yang sama 40 Music, kita masih membahas tentang musik, masih membahas tentang single ataupun konser dan juga film-film yang lagi terupdate. Jadi jangan kemana-mana responders di siang hari ini, pastinya Cila akan terus stay menemani Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita di jam ketiga nih, responers di program 40 Music. Masih ada Cila pastinya yang terus setia menemani responers di siang hari ini. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Atau lagi dalam perjalanan, lagi menikmati waktu bersama keluarga, tetap semangat, berharap semuanya lancar, sehat-sehat juga, dan perjalanannya di hari ini pun bisa dinikmati ya, bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Wow, kita di program 40 Music masih membahas tentang single ataupun konser dan juga film terbaru nih di tahun 2026. Nah, responders, kita kembali ke single di mana ada It Gitaf nih. Lagu Rutinitas yang dirilis pada Januari 2026. Nah, lagu ini bukan sekedar bercerita tentang putus cinta nih, responders. Jadi lagu ini berbicara tentang kekuatan kehilangan seseorang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai kita bingung membayangkan hidup tanpa kehadirannya. Wow. Jadi ketika kita bersama seorang dalam waktu yang lama nih, responders, orang tersebut pasti perlahan-lahan menjadi bagian dari rutinitas hidup kita. Mulai dari mengirim pesan, berbagi cerita, mengunjungi tempat favorit, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan bersama-sama. Karena itu, responders, yang seringkali paling berat setelah perpisahan bukan hanya kehilangan orangnya, tetapi kehilangan kebiasaan yang selama ini menemani hari-hari kita. Nah, lagu ini menggambarkan seseorang yang bertanya-tanya, kalau suatu hari kami berpisah, aku akan menjadi hari seperti apa ya? Aku akan menjalaninya apakah mungkin berat dan kesulitan? Nah, siapa nih responders yang mengalami hal yang sama nih? Seperti lagu yang dirilis oleh It Gitaf yang berjudul Rutinitas. Perasaan itu muncul dari rasa khawatir ketika menghadapi normal baru yang harus kita jalani seorang diri pastinya ya. Namun, di balik kesedihan, It Gitaf juga menyisipkan harapan bahwa suatu saat luka akan sembuh, hujan akan reda, dan kehidupan akan menemukan ritme yang baru. Wow, luar biasa. Jadi banyak orang pernah mungkin mengalami fase ini ya, responders. Misalnya setelah lulus sekolah, kita tidak lagi bertemu teman-teman setiap hari, atau ketika pindah kerja nih, kehilangan rekan kerja yang biasa menemani makan siang. Terus bahkan ketika anggota keluarga merantau, suasana rumah terasa berbeda karena ada rutinitas yang hilang. Nah, terkadang responders, yang kita rindukan bukan percakapan yang besar atau momen yang istimewa, melainkan hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa. Wow, siapa nih yang mengalami kehilangan gitu ya, ataupun merasakan kesepian karena bersama-sama menikmati, menjalani aktivitas hari-hari, akhirnya keluarga kita, saudara kita pergi merantau, atau misalnya kita di dalam tempat kerja ya, di tempat kerja kita akrab banget, tapi mau gak mau kondisi keadaan akhirnya kita mungkin keluar, berpisah sama mereka. Atau di dalam pertemanan, di sekolah nih, dulu Cila juga waktu kuliah nih, responders, banyak banget teman-teman yang mungkin bukan dari Sumatera, tetapi dari NTT ya. Jadi ketika kami berpisah, ketika kami menjalani hidup kami masing-masing, perlahan-lahan kita akhirnya mulai, aduh gimana ya, kangen banget, rindu sekali gitu ya, kayak pengen banget kembali ke masa kuliah gitu, karena yang kita jalani kan setiap harinya bersama-sama gitu ya, kuliah, apapun tugas dan segala macam, kita menghabiskan waktunya sama-sama dengan mereka. Tapi ketika kita jauh gitu, akhirnya kita mulai merasakan kayak hilangan, merasakan kayak beratnya, sulitnya untuk kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Tapi gak apa-apa responders, karena setiap kita pasti akan mengalami hal yang sama. Ada momen-momen kita sama-sama, ada momen-momen kita akhirnya sendiri berjuang, berusaha, asal kita percaya, walaupun mungkin jarak yang memisahkan kita, tetapi kita tetap memiliki hati yang sama, di mana kita sama-sama mensupport, sama-sama mendukung, tujuan kita ya sama, yaitu bekerja, menggapai cita-cita kita, supaya kita menjadi lebih baik lagi,
supaya kita bisa berdampak untuk orang-orang yang kita mungkin kasihi, baik keluarga ataupun teman-teman kita. Masih bersama Cila, kita akan mendengarkan lagu Rutinitas dari Itgitaf ini yang akan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita manfaatkan itu, mari kita pakai waktu ini untuk menikmati momen bersama mereka.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Harus kabang lo ko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tu.
1: Iko tadi ya mau nih surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.

masih bersama Cila di program 14 Music pastinya yang akan menemani responders di siang hari ini hingga pukul 3 sore. Seru sekali ya, banyak lagu-lagu yang kita bahas dan pastinya dengar bersama-sama, banyak yang mengingatkan kita, bahkan kita belajar ya tentang lagu-lagu yang dirilis oleh penyanyi-penyanyi, dan mungkin ada responders yang fansnya banget ya, atau sering banget didengar lagu-lagu favoritnya, berharap bisa menikmati dan bisa menemani responders dalam menjalani aktivitasnya di siang hari ini. Kita kembali ke lagu, salah satu lagu yang cukup menggegir gitu ya, menggoreskan hati gitu. Ini lagu yang berjudul Easy Lover. Nah, merupakan salah satu single dari album Something Beautiful. Lagu ini memiliki nuansa pop rock dan soft rock yang energik, tetapi di balik musiknya yang ceria tersimpan cerita tentang hubungan cinta yang rumit dan penuh tarik ulur. Wow, lagu ini menggambarkan seseorang yang mencintai pasangannya dengan sangat dalam nih, responders. Meskipun hubungan tersebut tidak selalu mudah dijalani, ia sadar bahwa orang yang dia cintai sering membuatnya frustasi, bingung, bahkan terluka. Namun anehnya, responders, ia tetap sulit untuk pergi nih. Wow, siapa nih? Dia cinta banget, tapi dia terluka nih dalam hubungan ini. Cuman dia susah banget untuk pergi, untuk lepas dari hubungan ini. Nah, istilah easy lover justru digunakan secara ironis. Milei menyampaikan bahwa orang yang dicintainya bukanlah sosok yang mudah untuk dicintai, tetapi tetap memiliki daya tarik yang membuatnya bertahan. Nah, responden dalam lagu ini, cinta digambarkan seperti api nih. Kita tahu api bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar kita. Nah, meski begitu, terkadang seseorang tetap memilih bertahan karena merasa hubungan tersebut memiliki sesuatu yang berharga. Wow, kita belajar ya dari lagu ini. Ternyata lagu ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hubungan berjalan sempurna. Terkadang kita bertemu seseorang yang membuat hidup terasa lebih berwarna, tetapi juga menghadirkan banyak tantangan nih. Dalam situasi seperti itu, kita perlu belajar membedakan antara memperjuangkan hubungan dan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sehat nih. Jadi lagu Easy Lover juga berbicara tentang kejujuran terhadap perasaan sendiri. Mengakui bahwa seseorang berarti bagi kita tidak selalu berarti hubungan tersebut mudah untuk kita jalani. Wow, mungkin responders di saat ini gitu ya mengalami hal yang sama seperti lagu Easy Lovers, dan kita sudah mendengar bersama-sama kira-kira makna dan dari cerita ini pun kita diingatkan kalau misalnya kita diperhadapkan dengan hubungan yang tidak sehat lagi, okay, kita akan mungkin cut off atau berhenti atau ya terpaksa harus pergi gitu ya. Daripada kita bertahan tetapi kita tersakiti, terluka dan segala macam. Ini memang gak mudah nih responnya, tetapi ketika kamu berani untuk keluar dari yang toksik-toksik itu ya, akhirnya kamu bisa melewati dan bisa merasakan, wow, ternyata yang saya pikirkan ini tidak seburuk yang saya jalani saat ini. Wow, berharap responders mendapatkan cinta yang tulus ya, mendapatkan hubungan yang membuat responders semakin lebih baik, berkembang dan mensupport responders untuk melakukan apa yang menjadi keinginan ataupun cita-cita yang ingin digapai. Akhirnya melalui hubungan orang-orang yang kita kasihi memampukan kita atau menolong kita untuk bisa melewati setiap proses demi proses. Easy Lovers dari Milei Class.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda masih di program 40 Music. Pastinya ada Cila yang terus setia menemani ya hingga pukul 3 sore. Dan ternyata waktu kita kurang lebih tinggal 20 menit nih, Cila menemani responers di siang hari ini. Untuk di segmen ini kita membahas ternyata ada banyak film pastinya yang lagi ongoing ya, yang lagi diproduksi, yang akan dirilis pastinya untuk kita bisa menikmati waktu weekend baik keluarga ataupun teman ataupun saudara dengan film-film yang akan dipersembahkan. Nah, buat kamu responders yang bingung banget mau kemana quality time-nya di hari ini, di weekend, di Sabtu 30 Mei 2026, boleh juga untuk menghabiskan waktunya ya, berquality time bersama keluarga di bioskop, karena ada film juga, ini ada Warkop DKI, viralin dong. Hadir membawa komedi khas Warkop yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, yaitu fenomena media sosial dan keinginan untuk menjadi viral. Nah, dibintangi oleh ada Tora Sudiro, ada Vino Gebastian juga, ada Deddy Mahendra Desta dan Indro. Nah, film ini mengangkat kisah Dono Kasino dan Indro yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya responders pengen banget film yang agak harmonis, harmonis. Maksudnya yang ada warkop atau lucu-lucunya gitu ya. Boleh banget untuk hadir di bioskop ya, yang akan ditayangkan pastinya untuk kita bisa nonton bersama-sama. Tentunya boleh sama teman-teman, sama pasangan juga ataupun sama keluarga. Karena film ini ternyata dalam kesulitan ataupun masalah ekonomi, ketiga sahabat ini mencari cara agar cepat terkenal dan menghasilkan uang. Mereka pun memutuskan menjadi kreator konten dengan membuat video yang cukup mungkin agak horor ya di sebuah desa terpencil. Nah, awalnya mereka menganggap soal itu hanya konten biasa demi mendapatkan banyak penonton. Namun ternyata rencana tersebut berubah menjadi kekacauan ketika mereka benar-benar mengalami kejadian-kejadian misterius dan diteror oleh arwah penasaran. Nah, alih-alih membuat konten yang sesuai rencana ya, tingkat kocak dan kepanikan mereka justru menjadi tontonan yang viral di media sosial. Nah, mungkin kita bisa belajar dari film ini, walaupun dikemas dengan komedi, film ini menyentil fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sekarang. Jadi banyak orang berlomba-lomba mencari perhatian di media sosial ya. Ada yang rela melakukan hal-hal ekstrim, membuat sensasi, mengingatkan bahwa ketenaran yang instan tidak selalu membawa kebahagiaan. Nah, yang lebih penting nih responders adalah bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan kepada publik. Wow, jadi betul-betul mengingatkan kita ya, apalagi media sosial saat ini cukup khawatir khusus anak-anak ya yang sudah megang gadget gitu. Jadi ketika media sosial kita scroll, kita lihat apa yang mungkin kita tonton ya. Nah, kalau misalnya banyak mungkin yang keluar gitu ya, reels yang menawarkan kita akan kehidupan yang cukup mewah dan segala macam. Nah, kalau kita tidak bijak, tidak berhati-hati, itu akan menghancurkan atau merusak pola pikir kita, bahkan akan menghancurkan kehidupan kita, apalagi khusus anak-anak ya, cukup berbahaya. Jadi mari kita berhikmat untuk mempergunakan media sosial, apalagi kalau kita memposting sesuatu ya di media sosial, kalau bisa yang membangun, memberkati, yang menguatkan orang-orang. Jangan sampai ya mungkin kita yang lagi lelah gitu ya, yang lagi capek, akhirnya tanpa sadar kita langsung buka media sosial terus curhat di media sosial gitu. Boleh saja kalau curhat mungkin sama orang-orang yang kita percayai, karena kalau di media sosial banyak banget orang yang menyaksikan, selain keluarga kita tapi orang lain gitu ya, yang melihat, mungkin yang mengenal kita. Jadi mari kita berhati-hati
untuk memposting sesuatu. Dengan film ini juga kan yang menolong kita, mengingatkan kita sehingga nanti di bioskop bisa ya responders, kalau ada waktu, kalau mungkin bingung mau nonton kemana gitu ya, mau menghabiskan waktu bersama keluarga di mana, boleh banget untuk ke bioskop menonton salah satu film yang akan nanti ditayangkan yang berjudul Warkop DKI. Viralin dong. Wow. Dan saat ini kita mendengarkan lagu dari Rizky Febian yang berjudul Alamak.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Perfect Love dari kotak yang mengantarkan kita di perjumpaan terakhir nih di program 40 Music. Wow, luar biasa, kita banyak banget belajar ataupun diingatkan kembali dengan single terbaru ya dari beberapa penyanyi. Di siang hari ini kita berharap apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita dengar bersama-sama ini menolong kita ataupun menguatkan kita yang lagi berjuang, yang lagi berusaha, yang lagi bekerja, tetap semangat, jangan menyerah. Ada banyak memang kesulitan, kendala yang mungkin tidak ideal ya untuk kita bersyukur, tapi percayalah ketika kita bersyukur, akhirnya kita bisa melewati setiap persoalan ataupun setiap kesulitan yang kita hadapi. Percayalah, ada orang-orang yang mengasihi kita, ada orang yang hadir bersama-sama dengan kita, menolong kita untuk terus bangkit ya, untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, karena yang kita lihat ada di depan mata kita, walaupun mungkin hasilnya belum ada di depan mata kita, tapi kita terus berjuang dan terus bangkit. Kalau misalnya kita jatuh, kita gagal, kita berani untuk bangkit. Terima kasih responder semua. Cila senang sekali pastinya menemani responder di program 40 Music. Berharap semuanya sehat, berharap semuanya bisa menikmati aktivitasnya di sepanjang hari ini. Dan jangan khawatir karena setelah ini ada program Lama Bana yang pastinya menemani responder. Boleh banget buat kamu yang mau mendengarkan lagu favorit, bergabung bersama rekan saya Dila yang akan menemani di program Lama Bana. Sekali lagi terima kasih responder. Sampai ketemu di siaran berikutnya, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Aprilian featuring Hayati Kalasa yang berjudul Pai Barawon. Onde, Masya Allah. Lah tabunyi lo, Allah mandari yang lo, backsound awak lama bana di sore hari kue dan sana ya. Tentunya sengaja bana kita putarkan lagu Pai Barawon tadi, mungkin dan sana kita yang di hari weekend ko ya. Di weekend ko mungkin sedang Pai Barawon ya, atau yang sedang membawa oto di sore hari ko Pai Barawon sama keluarganya. Ah, jadi mangko dilaputarkan sengaja untuk pembuka soreko ya di program Lama Bana. Oke, aduh udah Leo, kita angkat dulu teleponnya dun sana. Halo, assalamualaikum udah Leo.
1: Waalaikumsalam nih, selamat sore.
0: Selamat sore udah Leo.
1: Iya nih.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Pak Kapo Uni.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Udah Leo, baas kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga nih.
0: Alhamdulillah, udah makan
1: udah loh. Udah Leo, mau request lagu nih?
0: Boleh, nih request lagu apa udah Leo kok?
1: Lagu inilah. Panik di awak kayo di urang nih.
0: Panik di awak kayo di urang. Oke.
1: Okay. Iya
0: Fauzana
1: nih.
0: Fauzana featuring Frans Ariesta ya udah.
1: Iya nih.
0: Iya, salam-salam.
1: Ado lagunya nih.
0: Ado udah.
1: Iya.
0: Iya, salam-salam.
1: Salam-salamnya yo nih. Mm-mm. Untuk semua-semua pendengar radio respon FM udah Leo calamin yo, selamat sore yo.
0: Iyo udah, terima kasih
1: iyo
0: banyak.
1: Iyo nih, assalamualaikum nih, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore udah Leo. Oke, sudah bergabung bersama kita ya udah Leo yang sudah request bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya senang sekali rasanya dila kembali hadir menyapa dun sana ya. Kini ko agak berbeda suasananya karena Lama Bana akan menemani sore dun sana satio hari dari jam 3 sampai jam 6, tentunya dengan dendang-dendang dan lagu-lagu minang kesayangan dun sana kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang sedang liburan di sore hari ko, atau yang sedang mengamai-ngamaihan rumah, atau bagi mama-mama yang masih mempas yang dagang di sore hari koyo, mungkin akan dikawinin bersama Dila 3 jam ke depannya, mungkin dari sebelum mempas dari mempas yang pas yang dagang sampai lah masak dagangnya weko tuh masih dikawinin sama Dila ya dan sana ya. Dan tentunya untuk dan sana yang new request bersama Dila di sore hari koko boleh bana dan sana. Untuk dan sana yang new request boleh bana di kontak kita di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229 30. Nah, kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk dun sana yang request-request melalui sosial media kita, boleh bana yo langsung saja cus ke Respon Radio 93,0 official. Tadi di sore hari ko sudah bergabung bersama kita yo di TikTok kita. Ada Uda Jazz, ada Bang Putra Zola, ada Bang Yudi, ada Apa PNS, terus ada Uda Leo dan Abang Dean yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya di WA sudah ada kiriman pesan pula, requestan dari Uda Jazz ya dan sana. Kita bacokan dulu di sore hari ko. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jazz, selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga Uda dari Padang Pariaman. Selamat bertugas Dila dengan iringan doa, sukses dan sehat selalu dan mudah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Request lagunya Pulang ke Badan dari Ratu Sikumbang ya Dila. Oke, udah Jess. Lagu ini ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila dan untuk Unilis, Ajo Silva, Cici, Bunda Do Putri, Ryan, Uda Justin, Nenek Yumna, Marin, Bang Isan, Bunda Queen, Mochi, Dean dan seluruh pendengar Radio Respon di mana saja berada dan sehat sejahtera selalu. Respon Radio, radio keluarga Anda. Masya Allah. Kata-kata hari ini ya, tidak pernah lupa dari Uda Jazz ada kata-kata hari ini dan sana. Bila kita bertemu seseorang tanpa sengaja itu takdir dari Allah. Ingatlah Allah tak pernah silap mengatur pertemuan. Seorang yang akan ditemukan untuk kita hari ini mungkin bisa mengubah kita ke arah kebaikan. Dan akan berakhir bila sudah sampai waktunya. Masya Allah tabarakallah. Kadang sapaan kecil dari kita tuh membuat orang kadang tuh stay bersama kita di sana. Kadang sapaan kecil dari kita tuh menjalin silaturahmi yang gadang. Tapi ingat di sana ya, ada istilahnya people come and go. Semua orang akan datang dan pergi. Dan tentunya kalau ada pertemuan

pasti akan ada perpisahan. Nah, untuk Dunsana mungkin ya jangan berbesar-besar hati dulu, karena setiap pertemuan akan ada perpisahan dan setiap pertemuan pasti ada pembelajarannya. Dan untuk itu kalau ada Dunsana yang mungkin bertemu dengan orang banyak, ambil pelajaran baiknya Dunsana. Dan di sore hari ko masih dengan requestan-requestan dari Dunsana kita, mungkin yang di TikTok dan di WA. Senang sekali rasanya mungkin ya di sore hari ko bisa dikawani bersama lagu-lagu Minang kesayangannya. Dan untuk itu kita dengarlah dulu nak Dunsana. Tadi ada special request puloh, lupa kita ya, dari Abang Putra Zola. Ha, yang ini request lagu dari David Istanbul yang berjudul Takwi Menjadi Angan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Franz featuring Fauzana yang berjudul Panek Di Awak Kayo Di Urang, special request dari Uda Leo.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapekih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta, Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detail-detail yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran, dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, oh, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Nyau pulang ke badan, special request dari Uda Jazz. Uda Jazz sekarang banyak kalau mencari di lagunya tuh, balagu, kalau balagu-lagu dari Ratu Sikumbang kok tak bawa perasaan. Memang lagu Dun Sana Wak Konde, Masya Allah Dun Sana Wak ya. Dun Sana Wak kok enak banget udah. Memang kayak lari ke jantung lagunya tuh udah. Mungkin kalau ada konsernya udah kayak siko kajan mencari Dun Sana Wak tuh. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dun Sana yang new request-request bersama kita di sore hari ko, buliah bana Dun Sana. Langsung saja bergabung bersama Dila di sore hari ko yo di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, buliah bana yo nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko tadi sudah bergabung bersama kita ya Dun Sana, ada Uda Tony yang new request lagu dari Miss Ramulai featuring Junedi BS yang berjudul Barale Gadang. Nah, itu kalau sudah raya waji, kok musim bana Barale kamu Dun Sana? Nggak boleh doh, pasti rami orang Barale kok. Iko saya kawan-kawan dilalah, dosen mantan dan ala tiga orang dalam bulan ke Dun Sana onde kama kedicarian itu Dun Sana. Tapi nak ba adonyo kakaknya yang beralek, kau ndak inyo yang beralek. Jadi untuk Dun Sana yang kabar alek bulan ko yo nak ba ada undang sedila Dila tiba untuk mabir randang. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik dari Dun Sana kita kasadonyo. Tadi ada Bang Yudi pulo yang tadi new request lagu dari Ipang yang berjudul Bakilah Karantau. Oke. Okay. Dan tadi juga ada special request dari Bang Simo Dun Sana. Bang Simo new request lagu dari Rika Malik yang berjudul Kiamat Cinta. Onde, jadi kiamat kan banalo hari di cinta kalau ya Bang. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dang akan dulu ya Dun Sana beberapa lagu-lagu spesial yang alah diputar lah di request di sana kita di sore hari ko. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Miss Ramulai featuring Junedi BS yang berjudul Baralek Gadang, special request dari Bang Tony.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagu dari Rika Malik yang berjudul Kiamat Cinta. Oke, special request dari Bang Arul yang sudah bergabung bersama kita di sore hariko. Emang agak goyang dan gacor lagunya di sana ya. Memang diajak bagoyangnya banyak lagu, apa namanya tuh? Dendangnya itu mah turun sana, lagu-lagu lama di sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan di sana kasadonya. Dan tentu di sana di sore hariko mungkin yang sedang sibuk ah, yang membersihkan rumah, memasak bagi mama, mami-mami, ante-ante, nenek-nenek, mungkin buliah bana yo request bersama Dila di sore hari ko, request-request lagu-lagu kesayangan dun sana kasadonyo. Dan tentunya buliah bana gabung di kontak kita dun sana di 082155668003. Dan buliah pulau bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dun sana yang request-request bersama Dila di sosial media kita, buliah bana langsung merapat di respon radio 93.0 official. Dan tadi di sore hari kok sudah bergabung bersama kita. Tadi lagunya dari Bang Yudi yo yang alu tawa putan yo, Ipang Bakilah Kerantau. Oke Bang Yudi, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request pulau dari Bang Yerman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Bang Yerman Rizky yang new request lagu dari Fauzana featuring Franz Ariesta yang berjudul Dulu di Urang Kini di Awa A. Kamalah kiro-kiroe payeto Bang Yerman, dulu di awak kini di urang. Dulu di urang kini di awak yo. Berarti lah kehilangan urang sumahna, Bang. Dan tentunya Bang Yerman tadi titip salam untuk dun sanak kita yang berada di kampung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Bang Yerman, minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya lagu dari Ipang yang berjudul Bakilah Kerantau, special request dari Bang Yudiko, menjadi lagu penutup kita di sore hari, di jam pertama ko di sana. Ah, jadi buat di sana jangan khawatir di sana yo. Masih ada requestan-requestan terbaik di sana yang akan dilaputarkan di sore hari ko. Ndak teraso ya di sana yo. Sajam berlalu di sore hari ko. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ipang. Nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Fauzana featuring Franz Ariesta yang berjudul Dulu di Urang Kini di Awak, special request dari Bang Yerman. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu penutup di jam pertama, satu lagu dari Ipang yang berjudul Bakilah Kerantau, special request dari Bang Yudi.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu pembuka kita, Fauzana featuring Franz Aresta yang berjudul Dulu di Urang Kini di Awak. Special request dari Bang Yerman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di jam kedua dan sana ala satu jam saja terlewatkan di sore hari kok. Dan tentunya untuk dan sana yang masih sadang mungkin ya ada yang lalu gimana ngandila di radionya kok hata kalau-kalau di gara-gara menangal lagu Minang, atau yang mungkin alas sibuk-sibuknya sama para Jonyo atau mama-mama yang sadang mengincang-incang lado di sore hari kok di jo di dapur dan sana ya boleh bana ya gabung bersama dila request dulu dan sana amatawan diputan lagunya di sore hari kok ya dan sana ya mungkin yang di sore hari ko dia angin badang kangku alamaknya ya bergoyang nih dan sana boleh keluar paluah paluah tu kan. Untuk dan sana yang new request request bersama kita di sore hari ko boleh bana ya dan sana ya langsung saja merape di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930 dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dan sana yang new request request melalui sosial media kita boleh langsung merapek di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi sore hari kok sudah bergabung bersama kita gitu

ado ajo gitu ya. Ado ajo real ajo piaman ko asli ko mah ko ajo aku ha. Yang ni request lagu dari Susi yang berjudul Saba Ado Batehnyo. Oke, memang ya ajo ya. Memang Saba tu ada batehnyo. Kadang orang ko disabuinyo, ya pa jatuh nak Saba do. Kadang Saba orang tu beda-beda. Ado nan sa sapo sekete, ado nang gadang, ado nang gadang bana tu ha. Nah, jadi kalau orang yang sabar-sabar nang gadang bana tu ha, tu berarti suka mengalah nyerun sana. Jadi awak jadi orang tu jan apa namanya tu? Pokok itulah jan ndak panyaba gitu ha. Jan panyasa itu nya. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya ajo gitu. Tadi ada pula Abang Arul di Sungai Garinggiang ya, Abang Arul. Halo Bang Arul, tadi Bang Arul katanya nyu disapo karena Abang Arul menangan kita di Apri Kasih De Jati. De Masya Allah Bang Arul, katanya taraga bana menangan radio kok tapi di radio di rumah lah rusak. Nah jadi disarankan saja ke Apri Kasih De Jati. Nah, mungkin turun sana radionya, pemancarnya agak gresek-gresek sekete. Ah, download si Apri Kasih De Jati takah Bang Arul tuh ha. Bisa menangan suara di lajan ya kata Bang Arul. Dan tentunya Bang Arul tadi request lagu dari dari Odi Malik yang berjudul bersama kita di sore hari ko. Masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Robi yo, Bang Robi Harto yang di request lagu dari Fauzana yang berjudul Jan Ciinan Bana. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Susi Sabada Batehnyo, special request dari Bang, special request dari Ajo gitu.

0: Ige Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dila ya?

0813-7786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Fauzana yang berjudul Cinan Bana, spesial request dari Bang Tommy di sore hari ko. Oke, kita angkat dulu dari Uda Sultan Letter W dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam.
0: Bah, kabarnya Uda ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ko.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ko. Ndak ba aku ni udah apa tema daging udah di sore hari ko di hari ini.
1: Tema daging kini ko konyo ko.
0: Apa tu?
1: Babelo jalan kasilah yang. Baranti tibu di padang panjang. Kalau batanyo kini ko tentang menu daging, yo kini ko rendang.
0: Onde, alu nabi rendang. Nyo aduh gak seminggu rendang tu tanda ndok bang angin anjen udah.
1: Tu sebulan ni sama.
0: Iyo, di lah. Becan sila rendang tu badan yang selai daging tu.
1: Nyo nyo kalau ceru aku. Kabalai ke padang panjang.
0: Iyo.
1: Kapulang jalu po manjen jeng. Kalau lah beko lah habis rendang, baru dibuat dendeng.
0: Iya, nyo di tahanan enggak sabulan atau seminggu rendang wak kalau nak.
1: Iya seminggu lah, kalau sebulan lah mau panah lah rasa tambah alu kata.
0: Iya.
1: Karena kalau hitam itu dok.
0: Nyo kece sa bahangi dihangi angin tambah lama udah.
1: Oh
0: iya,
1: makin langi makin hitam makin lama mah.
0: Lain nak baca mpo coba dak rendangnya udah.
1: Nyo kalau caro eko haha. Lurus lah jalan ke Singkara. Pulang membeli pupui.
0: Iya.
1: Kalau campur berapa dah aku sakit lepas duit.
0: Itulah udah. Kadang awak tak kicuh, tak kecewa deh.
1: Iya, kecewa kau rendang juga kira sebab dah.
0: Itulah udah. Itu nang kece. Cuba dak disangkoran. Cuba dak disangkor daging.
1: Ndak, itu dah. Babelo dari Singkarak ke Batipuah. Kabar Arina sedang pukul dua. Mangkonyo awak datang kecua. Coba tak jalan dang sama bentuknya.
0: Iya, batu esai sama lo udah gadang eh.
1: Sama gadang.
0: Nyok, ya pandai deh indok, kena udah.
1: Ayo, itulah kelebihannya. Tentu juga kadila. Kami kan bertanya kadila.
0: Dila lo dapet pituah-pituah tak katulah udah.
1: Itu beko bisa, ada pelajarannya.
0: Itulah udah.
1: Kalau dila lah, ke kami, tentu kami tinggal mana ilmu.
0: Ayo.
1: Nak masak tu ni, nendu, berarti dila pandai tu mah.
0: InsyaAllah, teman-teman. Sedang beraja-raja. Kini kau apa lagunya kau das? Menemani makan rendang udah di sehari-hari kau, ha?
1: Kini kau minang, se. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur aja kau mah.
0: Alhamdulillah, ya udah.
1: Ya, udah minang kini kau setiap hari lah kan. Besok kan dari sana sampai Jumai. Kadang satu minggu boleh buat tea juga. Anda dengar lagu minang kau.
0: Iya, den.
1: Kau lagu dari Afrina Branner.
0: Afrina Branner, apa judulnya dah?
1: Judulnya Mabuk di Angan.
0: Mabuk di Angan?
1: Ya, Mabuk di Angan. Teman kayak coba tak sangkau jalan, dang.
0: Onde, Mabuk di Angan, yo. Adi, udah. Ditunggu lagunya, udah.
1: Ini kau ketua berangan-angan kau dari sup Pak Amrullah oleh kini kau lihat dole Pak.
0: Lai patang korek kau sama di lama. Mabuk di Angan dari Alvina.
1: Afrina Branner. Iyo.
0: Salam nyuci lu dah.
1: Salam kau nak bertemu ban aku untuk Dila dulu kau. Nanti utamakan kau. Nak lu lupa tu kru nyo radio respon kita tu ha. Dia wakil adik Dila bersore hari kini kau kau hari petang lagi kau. Nak lu lupa tu Pak Amrullah kita tu ha. Mudah-mudahan saya selalu lu dapat bapak tu naknya tu ha. Aduh lo namanya tu Bundo Queen gitu tu ah.
0: Lagi sibuk Bundo tu. Aduh
1: tu Bundo Queen tu banyak queen mana nak.
0: Jadi
1: bagian tu dari Rayo Jitang tu.
0: Rayo Kapatang ko lah yuda. Piraya Ji tu ne.
1: Piraya Ji tu ni mama beli korban beli sapi lah.
0: Iyo.
1: Itu korban itu nak mungkin ke bagian apa? Itu ada yang bagian dia tu ni.
0: Apa tu mana?
1: Tu anda lulu potu dah beng gitu tu ah. Aduh lo namanya Nenek Yumna. Aduh lo namanya tu Amak Kak Uci. Aduh lo namanya tu Udah Sultan Pamenan. Aduh lo namanya tu dibungkui lah kasarullah alai.
0: Okey.
1: Mana tak sebut nama nak tembak lah. Kau dibungkui kami serapik-rapik kau.
0: Okey, dibungkui kami.
1: Kau bisa kau. Ya, bisa kau dikabik. Perlu diteliti yen. Ditambah lo salah siban dia teh. Ditambah perlu lem setan tu dia teh.
0: Ya.
1: Ditambah soy.
0: Okey.
1: Tu lah kami tu mah bungkui.
0: Adi udah ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu di Laputari senan ambo danga di siko. Spesial aku ha.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa ko para lu nanti ko.
0: Iya, nah jadi masa rendang mai ko dah.
1: Iya, nah jadi masa rendang ko kata ko tu bang si bunsu nak kabari lagi ko. hari nak ke siang lagi, besok pagi lho. Ha, pagi petang janjang dia lho. Ha, untuk bidadari yang selalu menemani.
0: Ande, tambah lama mau dendiang sama rendang.
1: Tambah lama beko dendiang sama rendang tu.
0: Alah kanai, alah kanai salami. Okey, ditunggu ya, lagunya udah.
1: Jadi tunggu ku ha. Beko dek terlalu lama. Aku dek semangat beda dari yang buen. Ada sangkor wak makan cebadak ke rendang juga.
0: Yo yo udah.
1: Itulah kelebihan beda dari itu.
0: Okey udah.
1: Ya terima kasih Dila.
0: Ya sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Jazz yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada special request pulau ya dan sana ya. Dari Abang Farhan di sana di sore hari ko ya. Tadi Bang Farhan new request lagu dari Kacang Manoge dan sana ya. Yang berjurang pamisah. Oke, Bang Farhan, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Ryan ya. Adik Dila yang request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Kelok Sambilan. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan sana. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Kacang Manoge, Jurang Pamisah, special request dari Bang Farhan.
2: Mama, ada. Let's see, let's see.
3: Alhamdulillah.
2: Minumlah kopi dah.
3: Dek, mau kasih yo dia. Pia.
2: Iyo, Pak.
3: Lah barakali dengan kacang kakao.

0: dah. Dari kepatang dah keluar-keluar anak dari kamar do dah.
1: Masa iyo? Suruhlah nyok keluar.
0: Pia. Pia. Oh, Pia. Pia. Eh, ba aku. Lihat dojo ko di dalam le, Pia. Pia. Oh, Pia. Dah, ndak ba bunyinyo doa. Ba aku dah. Kupala pintu ko dah. Onde dah. Ba anak itu ko dah. Jago nak, jago tinggal nama nak. Pia jago nak. Pia jago lah nak. Dah ibu kau jama. Dah, jago lah si Upia dah. Dah tak lo dah mencariannya mereka no dah. Jago anda. Pia. Mana Pia?
1: Kok tentu kacau iku nak. Nak kabar taga kau jumpa jatuh doh.
0: Oh Nebi.
2: Ril, caliklah Adila ke rumah.
1: Tidak dah. Awak dan takut dia bak.
2: Memana wan sekali kini Ril. Menyasa wa ang beko.
1: Iyolah wan.
0: Oh Nebi.
1: Kurang ke tujuh dah, Pak. Pak. Kurang ke tujuh dah, Pak. Mati dah nak baru.
2: Oleh, Ril. Mengang kau, Ril.
0: Iya, jago lah, Nak.
2: Ril.

0: Tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Kelok Sambilan. Tentunya lah digoyang sama dengan requestan lagu dari Ryan tadi dan sana ya, Kelok Sambilan dari Ratu Sikumbang. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik dari dan sana kasadonya. Dan tadi ada special request dari Bang Ipan yang new request lagu dari Edi Coto yang berjudul Ale Saminggu Wayai. Paralek gadang bana yo. Memang dek musim-musim paralek kini kok jadi banyak yang request lagu-lagu paralek di sana. Dan tadi ada special request pula dari Uncle gitu. Uncle yang new request lagu dari Ovi Fristi yang berjudul Sabar Dalam Penantian. Dan tentunya lagu dari Edi Coto Ale Saminggu kok menjadi lagu penutup kita di jam kedua program Mama Bana di sore hari kok. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan terbaik dari Densana Kasadanya.

0: Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Ovi Frisi yang berjudul Sabar dalam penantian, special request dari Uncle kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Oke Uncle, ditunggu. Terima kasih ya lah request-request bersama kita di sore hari ko ya Uncle ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di dunsana kita kasadonya, yaitu ada Bang Peaches Boy tadi yang hadir bersama kita ya. New request lagu dari Ipang yang berjudul Makan Hati Onde. Lagalau pulau kita di jam ketiga ko diajak sama Bang Peaches ya dunsana ya. Oke Bang Peaches, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari TikTok kita, ada Bang Raden Supar yang new request lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Mananti Jawe Cinto. Kata Bang Raden, banyak artis Minang disukai lagu-lagunya di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Masya Allah, memang yo lagu-lagunya emang lama didengar ya Bang Raden yo. Memang suai bana untuk lalok-lalok manja di sore hari ko. Dan tadi di WA kita sudah bergabung bersama kita ada Ami Yumna di sore hari ko. Salam untuk Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam cinta. Mengkek love you darling aku. Lalamu gak requestan. Bulia Ami cinta mengkek. Boleh dong cinta mengkek. Ajo buset Dewi yo cinta mengkek. Oke okay. Salamnya untuk semua pendengar yo cinta, terkhususnya untuk orang pabrik. Senin Ami pulang Mama Tifa. Sambut Ami Senin yonde. Masya Allah akhirnya Ami comeback ke pabrik. Lihat dia mengguncah pabrik. Lihat ya Ami ya. Ya bawa-bawa lah orang pabrik request sama Dila Ami. Cik-cik duonya. Biasa kalau jual Ami tuh onde. Banyak yang request orang pabrik tuh mah. Teristimewanya untuk kamu ya cinta maci cinta mengke. Sama-sama cinta mengke. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request bulu dari Bunda Shani ya Bu, dari Bunda Shani. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bunda. Yo tambah mantap respon ko acara lama bana sampai hari Sabtu sabana lama banan deh. Salam rendang Bunda yo. Sampai hari Sabtu bakawanan Bunda seminggu ko Dila. Lah lamo Bunda ndak mancogok Dila sabana sibuk kini. Nde Masya Allah. Apo de apo Bunda sibuk tuh Bunda. Lagu e Dila Padi Sipulut Panjang Tangkai. Ah kalau Padi Sipulut Panjang Tangkai ko judulnya kok kaberang-berang lah Bunda, dari Etek Kadai featuring Ma Ipin ya Bunda ya. Dila kini Bunda koyo sedang sibuk ma, minta doa sama keluarga respon radio untuk Papa Shani yang sedang berjuang. Salamnya untuk responder semua, semoga sehat selalu. Amin, semangat Papa Shani, semoga lelahnya menjadi lilah ya Papa Shani ya, dukung Papa Shani ya Bunda ya. Oke, nanti akan di apa namanya tuh akan didoakan deh teman-teman keluarga respon radio di sore hari kok. Dan tadi ada special request yang masih banyak lagi ya yang alun kita putarkan, dan tentunya untuk dunsana yang masih new request yang alah masuk requestannya ditunggu lagunya dunsana, nanti akan kita putarkan. Bersabar-sabar dulu, bersenang-senang kemudian kita dengarkan dulu satu lagu dari Ipang yang berjudul Makan Hati, special request dari Abang Peaches di sore hari kok.

0: Oh, my pen.
1: Woi.
2: Satu lagu dari Etek Kadai featuring Mak Ipin yang berjudul Kok Kaberang-berang lah ya, special request dari Mak Bunda Shani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sadak kita di sore hari kok. Setengah jam lay kita say hi bye-bye yo. Tadi ada special request dari Bang Ajo, masih Ajo, babang lo ala Bang Ajo lo double kill jadinya. Masih dengan Ajo ya, fansnya Tante Susi yang nge-request lagu dari Tante Susi yang berjudul Gamang di Seso Mimpi. Oke Ajo, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula di WA kita, yaitu datang dari Abang Alex nih. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen sana. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis Dila.
2: Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabarnya di hari ini?
3: Ya, baik-baik aja. Sehat selalu.
2: Waduh Bunda, udah mau closing Dila ini Bunda. Gimana nih? Enggak ada lagi slot buat Bunda nih ya?
3: Kasih aja lah terakhir deh.
2: Enggak ada Bunda, udah penuh so requestannya Bunda. Udah banyak yang nunggu.
3: Orang yang diapa dulu, yang diapa menelpon.
2: Iya Bunda, kalo lama yang nelponnya. Udah mau closing baru Bunda mau nelpon. Gimana sibuk ya, Bunda ya?
3: Habis kan kerja dulu, ini habis ke gas. Lagi masak.
2: Iya, tadi juga udah mau di ujung bibir berbicara ya Bunda, baru Bunda telepon, enggak keangkat jadinya langsung terputar
3: iya, lagi. Iya, udah deh, enggak apa-apa lah.
2: Tenang aja Bunda. Lama banget sampai hari Minggu kok. Aman aja Bunda tuh.
3: Ya.
2: Salam-salamnya dulu lah Bunda.
3: Salam pertama untuk Neng Gelis Dila, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Amin ya.

0: ada Silpa Nuari, ada Aul, ada Piko, ya. Itu semua doa yang sama. Dan juga
1: benar.
0: Untuk yang udah masuk tadi semua, dan juga yang udah request-request lagu, Bundo ikutin aja semua deh. Di situ juga ada tadi letter W, ya.
1: Iya, udah letter
0: ada
1: W.
0: Jomlo Lebay, ada masuk dia di sini Jomlo Lebay.
1: Belum, Bunda, belum masuk.
0: Belum ya. Oh. Sudah itu ada juga untuk letter W tadi kan.
1: Disalamin balik sama udah sutan letter W.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu Bapak Antun dia sama randangnya ya. Bunda belum ada bikin sama randang lagi dong.
1: Onde, Bunda.
0: Ini aja baru di sempade baru nanti kalau randangnya ya.
1: Oke, Bunda.
0: Kalau mau. Dan untuk semua-semuanya aja ya.
1: Iya, Bunda.
0: Nanda,
1: iya, Bunda.
0: Semoga sehat selalu kita ya. Ini gerah banget Bunda di dalam kamar ini. Apa tuh? Nggak kuat lagi di luar. Karena ini.
1: Oke, Bunda.
0: Ya, ini karena panas itu gatal loh badan kita tuh. Walaupun habis mandi.
1: Iya, Bunda. Oke, Bunda.
0: Memang apanya ya ekstrim ya. Apa tuh panasnya, panasnya ekstrim. Sudah itu kita tuh ada keringatnya. Itu sebenarnya hati-hati juga kita nih.
1: Oke, Bunda. Ya, Bunda.
0: Ya,
1: makasih banyak,
0: ya,
1: Bunda.
0: Ya,
1: iya, Bunda. Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya Den Sana, biasanya itulah nak Den Sana yo. Rami lama bana di sore hari ko yo. Untuk Den Sana biasa yang menelpon-telepon bersama Dila tuh ha. Kalau nyo capek, dapat lagunya Den Sana ah. Jam pertama cibo-cibo lah ujo-ujo sama Dila pasti dapat taputa lagunya Den Sana. Dan tentunya di sore hari tadi ada Bang Alex yo nio request lagu dari Kotorang Izin request Kotorang Agam dong kak. Oke, Bang Alex ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Fitro Fajares. Nyo request lagu dari Liza Tania yang berjudul Tungga Babelyang. Dan tadi ada special request dari Bang Dayan Pulo. Dari jam pertama lah request yo. Alin teputan dek kita lado. Nyo request lagu dari Aju Buset yang berjudul Manggalih Lawak. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Susi yang berjudul Gamang di Sosok Mimpi. Special request dari Abang dari Ajo gitu.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cah liat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencah liatnya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket barale nyo tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Tungga Babel yang sudah menghantarkan kita di penghujung program Lama Banal sore hari ko. Dan tentunya senang sekali rasanya menemani aktivitas weekend dan sana dari jam 3 sampai jam 6 kini ko. Dan tentunya program Lama Banal akan kembali hadir di hari Minggu, satu hari dan sana dari Senin sampai hari Minggu yang akan mengawanan sore dan sana di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk dan sana kita yang ala request dan tentunya yang ala request lagunya yang tidak terputakan. Dila minta maaf karena hanya waktu yang memisahkan kita bersama ya dan sana. Dan tentunya jangan kemana-mana, akan ada program-program seru lainnya yang akan mengawanan dan sana di sore hari ko. Dan tertamanya untuk Dunsana yang pencinta lagu-lagu Nusantara seperti Batak, Timur dan juga Jawa. Bulia Bana bergabung nanti di jam 6 Beko bersama rekan Dila Kak Marin yang akan membawaan lagu-lagu Nusantara nyo Dunsana. Mungkin Dunsana yang pengen yang di rantau Jawa yang request-request lagu-lagu dari dari daerahnya. Dan untuk itu Dila pamit undur diri. Dan Dila ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hara, sugeng rawuh, responers dimanapun berada. Kembali lagi dalam program baru kita, program Respon Nusantara. Dengan lagu-lagu dari kebudayaan Batak, Jawa, dan juga Timur yang akan menemani responers di sore hari ini. Tadi sudah ditemani dengan satu lagu dari daerah timur, ngapain repot? Ya ngapain sih repot-repot di sore hari ini Pak, atau mungkin ngapain repot di malam minggu ini, karena Respon Nusantara akan menemani responer semua. Jadi untuk semua responers yang punya lagu-lagu dari berbagai daerah, khususnya daerah ataupun daerah Sumatera Utara, dari Batak, Jawa dan juga Timur yang mau kita putarkan di sore hari ini, boleh banget langsung bergabung bersama Marin ya. Tentunya bisa bergabung di 082155668003 atau juga bisa bergabung dari WA kita di 08116622930. Dan tentunya selain dari kontak ataupun WA, responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung juga dari streaming kita, tepatnya di web www.responradio.com atau juga langsung dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Marin tunggu ya semua ciri khas lagu-lagu kebudayaan dari responers, mungkin yang penuh makna atau juga ada pembelajaran di balik lagu-lagu tersebut. Dan sambil menunggu semua requestan dari responers yang lainnya, kita dengerin dulu satu lagu dari daerah Jawa kali ini ya, yaitu datang dari penyanyi Happy Asmara, Rungkat, Rungkat Aku Mas.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Kerjasama tim adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita. Kalau tim kita terdiri dari 10 orang, berapa besar kekuatannya? Sementara Bert Nanos berkata, tidak ada satu mesin bergerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Nah, milikilah kerjasama tim dan visi untuk mencapai sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Marilyn Monroe yang berjudul Diantar Bulus Awito, atau juga kalau di kita artikan tidak terbalaskan aku itu. Dan lari lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang merasa rendah diri serta sadar diri tidak selevel dengan kekasihnya. Dimana dari lagu ini si penyanyi ini menganggap dirinya berasal dari keluarga yang biasa aja atau juga seorang rakyat jelata, sedangkan kekasihnya adalah anak orang terpandang atau kaya. Aduh, ini kayak relate banget tentunya dengan kisah-kisah percintaan sekarang ya, dimana adanya perbedaan kasta atau status yang mana menggambarkan jurang pemisah antara si penyanyi yang merasa berasal dari keluarga susah dengan sang kekasih. Dan lagu tadi juga special request langsung dari Bang Pisces Boy yang sudah bergabung dari WA dan kontak kita. Untuk semua responders juga yang mungkin punya lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu dari daerah ataupun nuansa Batak, Timur ataupun Jawa, boleh banget langsung bergabung bersama kita tentunya di 93,0 FM atau dari kontak dan WA kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari WA kita di 0811 6622930, serta dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan masih dari WA sudah bergabung bersama kita ada Aba ataupun Om Boy yang mau diputarkan lagu dari, kali ini lagu dari Timur sih kata Om. Om juga mau diputarkan lagu kali ini yang berjudul Jang Paksa. Dan ada salam-salam dari Om, yaitu salam untuk semua responders serta spesial buat Marin. Aduh, terima kasih Om, nanti akan Marin putarkan ya, tentunya di sore hari ini untuk menemani kegiatan Om Boy. Dan untuk itu responders, kita akan putarkan dulu satu lagu dari Om Boy. Dan kalaupun responders mau tahu ya, lagu yang berjudul Jan Paksa ini yang dinyanyikan oleh Mita Talahatu ini menceritakan tentang perasaan merelakan saat sebuah hubungan asmara yang sudah tidak lagi sehat atau tidak searah. Dan tentunya di sore hari ini akan menyapa dan ingin menyapa kita semua ya, ada Bunda Queen. Kita angkat dulu telepon dari Bunda. Halo Bunda.
1: Halo juga.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Ananda Mari.
0: Iya Bunda.
1: Yang cantik manis.
0: Oke, Bunda apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Bunda sudah makan malam atau mau menuju makan malam nih?
1: Udah. Sebelum jam 6 tuh kita harus makan dulu kalau enggak puasa ya.
0: Okay.
1: Kalau puasa baru selesai itu.
0: Betul.
1: Kita jangan makan malam. Tapi sekarang ini juga Bunda mah kan makan daging, langsung makan timun.
0: Aduh.
1: Supaya ini
0: biar turun ya Bunda.
1: Menjaga.
0: Betul. Oke lah
1: Bunda. Ya, tersedia kok timunnya juga.
0: Siap Bunda. Abis timun jangan lupa nanas ya Bunda.
1: Iya. Tambah juga ini wortel.
0: Oh, makin
1: menjadi apa dia?
0: Aduh, makin menjadi kayak acar ya. Acar. Iya, acar rasanya nanti jadi Bunda. Oke lah Bunda.
1: Acar yang tiga itu.
0: Betul.
1: Kalau dapat dibikin ya bagus banget itu mah.
0: Benar, makin sedap, makin segar makannya
1: makin
0: nanti.
1: Makin sedap, ada asamnya, ada manisnya, ada pedasnya kan.
0: Iya, benar sekali. Oke Bunda, di sore hari ini dalam program Nusantara, Bunda mau diputarkan lagu dari daerah mana?
1: Dari Pontianak aja.
0: Oh.
1: Lagu Pontianak.
0: Aduh, untuk Pontianak dari daerah Kalimantan kita belum ada Bunda. Kita untuk program ini
1: Kalimantan belum ada.
0: Belum, kita baru fokus di daerah lagu Batak, Jawa sama Timur.
1: Kalau Jawa ada?
0: Ada, apa tuh Bunda?
1: Sunda aja.
0: Oh, Sunda belum ada Bunda, lebih ke Jawa sih Bunda.
1: Oh, Sunda dengan Jawa kan dekatan.
0: Iya, tapi beda Bunda, mereka lagu-lagunya beda Bunda ternyata.
1: Oh gitu.
0: Betul.
1: Iya deh. Ada lagu siapa itu kan, si Opi Pristi enggak salah. Lagu Bataknya bagus tuh. Ada apa? Apalah nama judulnya tuh?
0: Lagu Batak. Coba. Dari Opi Pristi ya Bunda?
1: Ya. Opi Pristi itu apa? Lagu Bataknya bagus tuh.
0: Bentar.
1: Dia berdua, duet. Siapa lah tuh dia? Coba ada enggak?
0: Bentar, Marin cari dulu ya Bunda, maksud dari Bunda ya. Kali ini Ovi Fristi ya? Oh, oke. Okay.
1: Ya, salah satunya aja.
0: Belum ada lagu dari Ovi Fristi, Bunda. Kita.
1: Apa tuh ya?
0: Iya, ini. Belum ada.
1: Siapa tuh? Eri, apa? Siapa tuh?
0: Siapa, Bunda? Lagu Alita, dari...
1: Ay, si Bukeran. Siapa tuh ya? Siapa namanya? Siapa yang ada tuh?
0: Kalau ini Bunda mau lagu Batak ya, Bunda?
1: Iya.
0: Kalau lagu Batak dari banyak nih Bunda. Kalau tapi dari Opi Pristri belum ada Bunda ternyata.
1: Oh, belum ada lagi.
0: Belum ada, ya, betul.
1: Gak apa-apa lah. Salah satunya aja.
0: Salah satu dari siapa nih Bunda penyanyinya?
1: Yang ada aja lah pokoknya itu. Dari siapa aja lah, dari Tagor Pasaribu ada.
0: Tagor juga belum ada Bunda.
1: Belum.
0: Iya betul.
1: Yudika?
0: Judika. Judika juga belum ada Bunda. Bu, iya Judika belum ada Bunda.
1: Siapa-siapa yang ada aja lah ya.
0: Jun Munte. Jun Munte ada nih Bunda. Kalau Bunda mau.
1: Boleh, boleh.
0: Apa nih?
1: Itu bagus tuh.
0: Jun Munte ini antara Haholongan atau Pulut Roham? Kalau yang viral kemarin Pulut Roham sih Bunda.
1: Nah ya itu aja lah. Okay. Biar kita dengar yang bagus kan.
0: Oke, okay. Okay, Bunda, iya. Salam-salamnya untuk siapa Bunda?
1: Salam pertama tentu untuk Ananda Marin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya. Amin. Lancar aktivitasnya. Amin. Sukses ke depannya ya. Amin. Nanti juga selalu tuh. Untuk semua-semuanya, ada kru-nya, ada Dila, ada Cici, ada Aul, ada Peko, ada Jojo, ada juga Silvan Mari ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, ingat kan? Nah, itu untuk yang akan masuk semua aja lah, itu ada juga udah beng-beng, yeah. Nanti Sutampa Menan, ada juga... Bunda Dua Putri, ada juga untuk apa tuh, siapa, ini Nenek Yona gitu ya. Angkat semua-semuanya aja lah, okay. Yang akan masuk semua tuh kita salamin ya.
0: Siap Bunda, ya. Oke, nanti ditunggu lagunya Bunda. Sama-sama Bunda, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dan menyapa kita semua nih responders dari Bunda Queen. Dan untuk semua responders yang juga sudah bergabung dari live TikTok kita, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk itu kita putarin dulu satu lagu dari Om Boy tadi yang berjudul Jan Paksa dari Mita Talahatu, yang menceritakan tentang seseorang yang menolak untuk dipaksa menjalin atau mempertahankan hubungan asmara jika pasangannya masih ragu dan belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: satu lagu yang berjudul Lila No Aku dari NDX AKA ya, tentunya special request langsung dari Bang Diki yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Dan perlu listener tahu ya, lagu yang cukup popular ini menceritakan tentang kepedihan seseorang yang terjebak dalam hubungan asmara yang rumit, di mana ia diduakan atau dijadikan pilihan keduanya. Aduh, ini tercermin banget dengan liriknya yang Lila no aku, ikhlas no aku. Perasaan ikhlas yang kayak menjadikanku orang kedua, hatiku sungguh tak rela. Oke, dan lagu ini juga diciptakan oleh Andi Bandol yang mana ia ingin menyampaikan beberapa pesan, yaitu tentang penolakan untuk diduakan, kejujuran yang menyakitkan, serta permintaan untuk mengikhlaskan. Aduh, semoga nantinya Bang, kalaupun Mas Diki mungkin lagi dalam kondisi ini, semoga emang direlakan ya, ataupun semoga diselesaikan dan dapat kejelasan tentang hubungan yang cukup rumit ini ya. Dan tentunya di sore hari ini juga sudah bergabung requestan dari Bang Fan, kayaknya yang mau benari bersama ya, karena udah request lagu dari Titin Ginting berjudul Sinanggar Tulo. Serta dari live TikTok kita juga sudah bergabung ada Inong Simbolon yang sudah menyapa kita semua. Halo Inong Simbolon. Iya Marin, tolong putar lagu Batak Rita Butar-Butar. Oke Inong, ditunggu nanti lagu dari versi Rita Butar-Butar. Tapi kalau Inong punya judulnya, boleh banget langsung ketik aja judulnya ya Inong. Untuk itu kita akan dengerin dulu satu lagu requestan dari Bang Fan, Sinanggar Tulo dari Titin Ginting.
1: Lagu Boti Porsea Neng Manok Tornina Nasida Atok Parmusik Nami Baik Kamu Maju Lagu Sinanggar Tulo.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu berjudul Sinanggar Tuklo, special request dari Bang Van ya, tentunya sudah kita putarkan dan sudah mengantarkan kita di menit ke-55 waktu studio saat ini. Dan itu artinya kita harus menutup perjumpaan kita di jam yang pertama ini ya Responers. Aduh, sudah 1 jam berlalu ya, tapi tenang aja. Kemarin masih akan menemani Responers sampai jam 9 malam nanti. Dan kita akan bertemu kembali nanti tentunya di jam yang kedua, tepat setelah pukul 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, masih akan Marni putarkan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah masuk, lagu-lagu dari Batak, Jawa, dan Timur. Jadi tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Berjumpa kembali masih dalam program Respon Nusantara di sore hari ini, dan kita sudah masuk di jam yang kedua tentunya ya Responers. Masih dengan lagu-lagu requestan dari Responers di sore hari ataupun malam hari ini, lagu-lagu Batak, Jawa, dan Timur. Bebas dari tahun berapapun dan juga dari penyanyi apapun, yang penting dari Batak, Jawa, dan Timur. Tentunya Marin masih akan menemani Responers. Jadi untuk semua Responers yang punya lagu-lagu kesayangannya ataupun lagu-lagu favoritnya nih, baik itu dari Batak, Jawa, ataupun Timur, boleh banget langsung bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari 0811-6622-930 by WhatsApp kita. Dan tentunya juga selain dari WA ataupun kontak, bisa bergabung dari media sosial kita nih, yaitu dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga jangan lupa untuk didengerin siaran kita hari ini datang dari streaming kita di www.responradio.com. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung ada Inong Simbolon yang sudah request lagu dari Rita Butar-Butar. Katanya mau diputarkan yang berjudul Didiya Rokapke, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan di mana sih kekasih hatiku itu. Aduh, Inong kok bertanya seperti itu? Apakah kekasih hatinya ataupun rokapnya ini atau jodohnya ini belum pulang atau belum datang? No ya tentunya. Dan juga tadi dari Bang Diki sudah bergabung juga untuk tambahan requestan, yaitu masih dari NDX AKA, yaitu Kelingan Mantan. Tapi kali ini diikuti dengan kata-kata ya. Tapi bukan versi Jawa, alhamdulillah bukan versi Jawa. Kali ini kata-katanya masih dari versi Indonesia. Kayaknya ini emang sesuai dengan judul lagunya Kelingan Mantan ya. Yaitu, aku tidak pernah menyesal menaruh perasaanku ke kamu, walau pada akhirnya kita tidak bisa terus bersama. Dari awal aku tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Tapi yang tidak pernah kamu sadari, aku pernah menyayangimu lebih dari yang kamu tahu. Sekarang aku hanya bisa berterima kasih dan meminta maaf. Terima kasih karena kamu pernah hadir begitu lama, membawa banyak kebahagiaan di dalam hidupku. Dan maaf untuk semua kesedihan dan kekecewaan yang pernah kubuat ke kamu.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo kakak-kakak timur semua, bagaimana sudah bagoyangkah di malam hari ini dengan stecu-stecu, setelan cuek tentunya ya. Dan tentunya lagu tadi requestan langsung dari Kak Fat, Kak Juwita yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Dan untuk semua responders yang malam hari ini sudah join di live TikTok kita, jangan sampai ketinggalan untuk berbagi lagu-lagu dari daerahnya, lagu-lagu timur, lagu-lagu Jowo, ataupun dari kadongan lagu-lagu Bataknya, boleh banget. Tentunya nanti kita bakal belajar bersama tentang apa sih makna lagu yang di request kali ini, atau ternyata lagunya berpesan ataupun punya kesan yang bagus banget. Langsung aja berbagi playlist ya. Dan dari WA kita tadi sudah menyapa kita semua, datang dari Pak Amrullah Maninjau. Waduh, Masya Allah Pak Amrullah, kali ini request lagu Jowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin, bisa request lagu kah? Bisa dong. Apa? Apa minta diputarkan lagu Jawa yang berjudul Sayang? Enggak dong. Sayang dari Vio Valen. Salam-salamnya untuk semua penggemar Respon Radio, tanpa terkecuali untuk Marin. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama apa, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya, dari Vio Valen. Ini lagunya pernah viral banget ya. Dan juga tadi dari, masih dari WA tapi

tepatnya WA call, itu sudah bergabung Uda Leo yang mau diputarkan lagu dari Didi Kempot, aduh yaitu Pamer Bojo. Ini saling berkaitan banget nih, Uda sayang Pamer Bojo lagi. So kita dengarkan ya kedua lagu ini untuk menemani malam harinya Responers. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya, satu lagu dari Nyong Fran ke Gemu Famireh. Tentunya responers sudah kita dengarkan bersama ya. Dan mungkin kalau responers tahu, ternyata lagu ini sebenarnya adalah lagu yang penuh makna. Karena dari lirik katanya itu secara tidak langsung bercerita tentang keindahan kota Maumere atau Ende dan keramahan orang-orang di dalamnya yang diharapkan dapat menarik orang untuk berkunjung. Waduh, dari lagu untuk promosi sebuah wisata ataupun daerah, unik banget ya. Dan juga lagu ini penuh makna karena bermakna ajakan untuk bergembira dan menari bersama. Dari lagu ini juga ada panggilan untuk bersuka cita dari liriknya yang ringan dan berulang untuk mencairkan suasana, menyatukan kebersamaan, dan membuat siapa saja yang mendengarnya ikut bagoyang tentunya. Dan lagu ini juga ada identitas dari budaya Maumere di mana mengenalkan kehangatan, keramahan, dan kekayaan budaya masyarakat Maumere kepada dunia luar. Aduh, terima kasih untuk responers yaitu Uda Fitro tadi juga yang sudah merequest lagu ini. Kalau dengerin lagu ini jadi teringat juga senam-senam kalau misalnya kita kayak senam pramuka ataupun senam-senam yang lain ya, biasanya ciri khasnya menggunakan senam Gemu Famire atau lagu Gemu Famire. So, terima kasih kembali untuk Uda Fitro. Tadi juga Uda Fitro ada salam-salamnya nih di malam hari ini untuk semua responders, apalagi untuk Bunda Queen, Uda Sultan Leterwe, Om Boy, Bang Tiar, Bang Tio, juga Ryan, juga ada untuk Pak Amrullah. Tentunya untuk semua responers yang gak bisa disebutkan satu-satu. Dan ngomongin nanti salam untuk Bang Tio ya. Bang Tio juga sudah masuk nih requestan lagunya. Kali ini kita bakal dengerin lagu dari daerah Jawa ya, yang berjudul Negoro Angin. Ini lagu tentunya pas banget untuk responers yang di malam minggu ini harus menghadapi realita pahit tentang menjalani hubungan jarak jauh. Siapa di malam minggu ini yang harus malmingnya sendirian sambil dengerin Marin siaran? Aduh, ini kayaknya cocok banget ya, karena dari liriknya itu mencerminkan gimana sih kepedihan dan realita pahit dalam menjalani hubungan LDR. Terus juga ada perasaan di awal liriknya menggambarkan tekad seseorang yang menempuh jarak belasan ribu kilometer demi menemui kekasih yang berjanji akan pulang. Dan juga ada tentang realita LDR yang pahit dan penyesalan serta belum move on. Meskipun merasa bodoh karena masih mencintai orang yang sudah meninggalkannya di masa sulit, dari lagu ini juga sang penyanyi masih terbayang-bayang kenangan kehangatan dan wanginya. Istilah dari Negoro Angin sendiri merujuk pada suatu tempat atau negara yang sangat jauh di mana pasangannya berada. Aduh, apakah Bang Tio lagi LDR di malam hari ini? Gak tahu deh ya, yang penting kita putarin Negoro Angin di Nichagnan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda Pulau Samosir. Special request langsung dari Ryan di malam hari ini sudah kita putarkan dan menemani malam hari kita dan menghantarkan kita di menit ke-55. Dari lagu tadi juga ada salam-salam dari Ryan tentunya yang sudah bergabung di live TikTok kita, yaitu salam untuk Akak Main, Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Ajo Aul, Bang Piko, Bang Jojo, Bang Diki, Uda Tio, Bang Yan, Bang Pan, Bungkuih Kame, Akak Main sadolahnya. Oke Ryan, alah Akak Bungkuih Kame dolanya salam-salamnya ya Ryan. Terima kasih pulau Ryan, alah bagabang Jo, marin di malam hari kok. Dan tentunya karena kita sudah berada di penghujung program, penghujung jam yang kedua, kita akan tutup dulu perjumpaan kita di jam yang kedua ini dengan satu lagu requestan dari Kak Chelsea, Sabar dari Sadewo. Seperti kata Marin juga, sabar nanti kita akan bertemu kembali di jam yang ketiga, tepat setelah pukul 8 malam.

0: bangkit mendulang
1: matahari. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari NDXAKA, Resno Ku Takkan Mati, ya, sudah membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya lagu yang di request langsung dari responers kita, yaitu Bang Alfian, datang dari Live TikTok. Dan kita masih akan menemani responers dengan lagu-lagu daerah dari Batak, Jawa, dan juga Timur di malam hari ini, tepatnya di jam terakhir kita pada malam hari ini, ya, responers. Jadi untuk semua responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu-lagunya, lagu-lagu dari daerah Batak, Jawa, ataupun Timur, boleh banget langsung bergabung bersama kita di 0821 5566 8003, atau bisa bergabung di 0811 6622 930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun Live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Kalau tadi kita udah putarin lagu dari daerah Jawa, kali ini kita akan beralih ke daerah Sumatera Utara, tepatnya lagu Batak. Nah, kalau tadi Tresno Ku Takkan Mati ini menceritakan tentang bagaimana perasaan ataupun cinta yang sampai mati, ya, atau juga lagu yang menceritakan tentang cinta atau patah hati. Dan juga kalau diterjemahkan, ya, lagu ini Tresno Takkan Mati mengisahkan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan tidak rela berpisah. Nah, ngomongin perpisahan, pastinya kalau kita ngomong perpisahan, perpisahan paling sakit itulah berpisah dengan mungkin orang terdekat, salah satunya itu orang tua, gak sih responers? Kali ini bakal kita putarkan satu lagu dari Batak, yang mana dari lagu ini juga menyampaikan pesan yang mendalam agar kita turut menghormati, membahagiakan, dan merawat orang tua selagi mereka masih hidup. Apa itu? Ujuni ngolukon manian putri silitanah.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu yang sangat-sangat viral tentunya ya, Mardua Holong Omega Trio, sudah mengantarkan kita di menit ke-23 di malam hari ini. Tentunya masih akan Marin putarkan semua lagu, requestan lagu-lagu dari responders, baik itu lagu dari daerah Batak, Jawa, ataupun juga dari Timur. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita juga ada Bunda Dua Putri ya. Bunda yang sudah menyapa kita semua. Malam Ananda, semangat terus ya. Bunda, kali ini mau diputarkan lagu dari Kapten Purek yang berjudul Kakak Main Salah. Dan juga ditambah dengan lagu Batak yaitu dari Victor Huta Barat. Dan kali ini Bunda minta dipilihkan aja. Nah, akan Marin putarkan tentunya nanti lagu dari Victor Huta Barat yang berjudul Anak Konki Dohamoraon Yao. Dan tentunya juga dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kakak Audrey. Kak Audrey yang udah request lagu berjudul Buruni Raja. Dan tentunya dari masih dari live TikTok kita ada datang dari Bang Ade nih yang mau diputarkan juga, yaitu judulnya Dangna Ujui Beho dari kali ini datang dari Lestari Huta Soit. Untuk itu kedua lagu, ketiga lagu ini akan menemani responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Maju bocah lihat dil.
1: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: More 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu special request dari Bang Ade Dang Uju Dang Na Uju Ibeho dari Lestari Huta Soit tentunya sudah kita dengarkan bersama. Dari lagu ini sebenarnya menceritakan bagaimana kekecewaan seseorang terhadap pasangan yang telah berubah ya tentunya responers. Dan juga dari lagu ini juga menjelaskan panggilan jiwa yang memudar dari sang penyanyi yang merasa pasangannya sudah jarang datang dan acuh tak acuh selama berbulan-bulan. Perubahan sikap dari liriknya yang ada mengatakan Dangna Ujui Beho artinya kamu tidak seperti yang dulu. Kasih sayang dan perhatian pasangan yang telah sirna. Lagu ini juga menceritakan tentang bagaimana kecurigaan dia adanya perubahan sikap dari pasangannya akibat rasa bosan, berkurangnya kecantikan, atau mungkin hadirnya orang ketiga. Terima kasih Bang Ade mungkin yang request lagu ini penuh makna sekali atau pernah mengalami hal-hal yang tertuang di dalam lagu ini. Dan tentunya kita masih akan dalam program Nusantara dengan lagu-lagu Batak dan Jawa serta Timur. Di malam hari ini tidak terasa ya kita sudah hampir mendekati menit ke-40. Dan kita juga akan mendekati perpisahan dengan program Nusantara. Tapi sebelum kita berpisah kita masih akan memutarkan lagu-lagu requestan. Tadi sudah ada requestan dari Bunda Dua Putri yang mau diputarkan dari Victor Huta Barat, yaitu Anak Koki Doha Moraon Diaw. Dan kalau bicara tentang lagu ini ya responders, sebenarnya lagu ini menceritakan tentang bagaimana filsafah dalam masyarakat Batak sendirinya yang menyebutkan bahwa anakku adalah kekayaan. Dalam budayanya sendiri, filosofi yang mendalam bermakna adalah anak adalah harta, kehormatan, serta investasi masa depan yang paling berharga. Di mana adanya investasi pendidikan, prinsip ini mendorong orang tua untuk bekerja keras dan berkorban agar anaknya bisa bersekolah tinggi. Lalu juga kehormatan keluarga, anak dipandang sebagai generasi penerus generasi yang akan menjaga nama baik, serta motivasi hidup. Dari ungkapan ini menjadi sumber semangat dan juga doa bagi para orang tua bahwa segala jerih payah mereka dalam membesarkan anak adalah bentuk kekayaan yang tak ternilai harganya.

Ono gendang, ono suling, iso nyawang ya iso nyanding. Masya Allah dapat rikosan pantun, dapat kata-kata di malam hari ini dari Bang Diki ya. Ternyata kalau kita artiin iso nyawang itu kita bisa ngelihat tapi gak bisa bersanding. Aduh, ini kenapa jadi pada tiba-tiba galau ya di ending kali ini? Atau karena galau karena kita harus mengakhiri perjumpaan kita di program Nusantara malam hari ini ya Responers. Aduh gak kerasa ya udah 3 jam kemarin menemani malam harinya Responers dengan lagu-lagu Batak, Jawa dan juga Timur. Dan tentunya program Nusantara akan kembali lagi hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Artinya besok masih bertemu lagi nih jam 6 sore sampai jam 9 malam. Mari ucapkan terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung di malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku, serta juga terima kasih ya sekali lagi untuk semua responers. Dan tentunya ada sedikit pantun penutup dari Marin. Si Titik masih gopa, golang-golang pangerahutna, otik so sadia naboy tarpatupa, say godang mapinasuna. Satu lagu penutup dari Style Voice, Marparbue Dolo Jami, akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. So, bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 kemana live FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam Responers semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini, pada malam minggu ya Responers, tanggal 30 Mei 2026. Ya tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Mei ini ya Responers. Pergantian bulan bakalan diganti pada hari Senin besok Responers. Jadi buat Responers yang udah mempersiapkan diri buat bulan barunya, apa aja tuh persiapan Responers? Apakah ada wish-wish Responers yang mungkin akan diwujudkan di bulan Juni? Semoga tercapai ya Responers. Nah Responers, kali ini kembali lagi berjumpa kita tentunya bareng Aul dalam program Jaga Malam di program weekend ini Responers, yang akan menemani dan menjaganya malamnya Responers di saat-saat mau istirahat atau tidur. Jadi buat Responers yang malam ini mungkin setelah capek ya 5 hari weekday, capek ditempuh sama pekerjaan, capek dengan keadaan, ataupun capek dengan seseorang, boleh dijaga program jaga malam ini kita nyantai dulu Responers. Kita pokoknya di weekend ini happy-happy. Jadi malam-malam jangan ngegalau ya Responers. Kita pokoknya ngisi weekend dengan vibe positif tentunya, yang akan menemani Responers dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Manca, ataupun Korea ya. Untuk itu Responers, bagi Responers yang mau request lagu, boleh asalkan lagunya tahun rilis 2006 sampai tahun 2026. Boleh, nanti bisa bergabung bareng kita, bisa lewat kontak ataupun WA di 0821-5566-8003. Atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official ya Responers. Oke, kita dalam program jaga malam ini 3 jam Responers, yang berarti sampai jam 12 nanti ya. Untuk itu Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, ngomong-ngomong nih, di program jaga malam ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga bakalan bahas topik-topik yang menarik yang telah dipersiapkan malam ini untuk kita bahas, tentunya biar malam kita makin happy ya Responers di malam minggu. Malam minggu kok galau, happy dong. Oke Responers, kita ada dapat pesan ini ya Responers, datang dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, tetap semangat terus ya. Malam juga Bunda, Bunda Dua Putri rek lagu judul Cinta Telah Terlambat dari Steven Pasaribu. Yang kedua judul Semata Karenamu dari Mario J. Clau. Salam-salamnya untuk semua krusia Respon dan semua Responers istimewa untuk Naul. Makasih, terima kasih Bunda. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Untuk itu Responers, untuk memulai jam pertama dalam program jaga malam ini, kita putarkan satu lagu dari Twice, Knock Knock, seakan-akan membuka pintu untuk masuk ke dalam program jaga malam.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Waduh, responers langsung dihajar sama lagu galau. Special request lah dari Bunda Dua Putri, responers. Tadi kita dengarkan satu lagu dari Mario G. Clau yang berjudul Semata Karenamu. Waduh, mungkin keadaan Bunda lagi moodnya lagi gini ya, responers, lagi sesuai dengan lagunya ini. Dan semoga Bunda, semoga moodnya membaik dan naik nanti ya Bunda, karena ini kan weekend Bunda. Oke, responders, lagu tadi telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini. Dan kita udah dapat requestan dari responders kita, ada dari TikTok, ada dari Bang Tio Perdana Putra, responders, yang mau request lagu dari Tahta Dia, katanya lagu galau juga, responders. Ini kenapa ya, padahal malam minggu tuh biasanya orang happy gak sih? Ini lagu-lagu galau. Terus ada juga dari Kak Cewek Imup yang request lagu dari Gfriend, Time for the Moon Night. Oke, nanti bakalan aku putarkan ya. Dan ada juga dari Bang Diki yang request lagu dari Cian, katanya, responders. Ini maksudnya dari Anggi Marito, responders. Kenapa Bang Diki panggilnya Cian ya? Karena di TikToknya dia pakai Cian-Cian, responders, di TikTok Anggi Marito. Makanya dia sering kerap dipanggil Cian-Cian, yang berjudul lagunya Tak Segampang Itu. Oke, nanti aku putarkan ya buat responders semua. Jadi pastikan stay dalam program Jaga Malam. Nah, gimana nih malam minggunya? Lagi di kamar sambil rebahan, lagi kerja lembur, lagi nongkrong, atau mungkin lagi scroll medsos tanpa tujuan jelas? Tenang, tenang aja, malam ini kita bakal ngobrol santai tentang tema yang dekat banget sama kehidupan banyak orang, yaitu cerita malam minggu. Kalau ngomongin malam minggu nih, responders, dulu identiknya sama jalan bareng pacar. Tapi sekarang, wah, definisinya udah luas banget. Ada yang malam minggunya dipakai buat healing tipis-tipis, maraton film, main game, sampai lupa waktu, nongkrong sama bestie, atau bahkan tidur lebih awal karena capek kerja sepekan. Dan itu semua valid banget, responders. Kadang kita suka lihat postingan orang yang lagi dinner romantis, staycation, atau jalan-jalan malam. Terus tanpa sadar kita ngebandingin hidup kita sama mereka. Padahal setiap orang punya cerita malam minggunya masing-masing. Gak harus selalu rame, gak harus selalu punya pasangan, dan gak harus selalu kelihatan seru di kamera. Justru kadang cerita paling berkesan itu datang dari hal-hal sederhana. Misalnya ngobrol lama sama sahabat, ketawa bareng keluarga, dengerin lagu favorit sambil ngopi, atau bahkan menikmati suasana malam yang tenang setelah seminggu penuh aktivitas. Malam minggu juga sering jadi waktu buat refleksi, responders. Nginget hal-hal yang udah dilewatin minggu ini, target yang tercapai, masalah yang berhasil dilewati, atau mungkin pelajaran yang bikin kita makin kuat. Karena percaya atau enggak nih, responders, setiap minggu yang berhasil kita jalani adalah pencapaian kecil yang layak diapresiasi. Jadi buat responders yang malam ini lagi sendirian, jangan merasa ketinggalan cerita. Karena cerita terbaik gak selalu tentang siapa yang menemani kita, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu yang kita punya. Nah, kalau malam minggu responders bisa dijadiin judul film nih, kira-kira judulnya apa nih? Rebahan sampai pagi, atau misi menghabiskan drama Korea, lembur demi masa depan, atau malah menunggu chat yang tak kunjung datang? Yang jelas, apapun cerita malam minggu responders, semoga malam ini tetap jadi malam yang menyenangkan dan penuh vibe positif. Dan setelah obrolan santai ini, yuk kita lanjut ditemani lagu-lagu terbaik yang siap nemenin cerita malam minggu responders di program Jaga Malam. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, satu lagu dari girl group Cerita Rakyat dari yang request responders katanya ini lagunya apa tuh grupnya Cerita Rakyat. Ya, grupnya itu Jilven ya responders dengan lagunya berjudul Time for the Moon Night, special request dari cewek Imob malam ini di live TikTok kita. Waduh, katanya karena grupnya udah bubar, responas. Waduh, terus berduka cita ya. Mungkin lagi yang bersedih, lagi bersedih ya fanbase-nya GFriend ini. Waktu itu responers, buat responers yang malam ini mau diputerin juga lagu favoritnya atau lagu malamnya untuk malam minggu ini ya responers, biar makin happy boleh, nanti bisa bergabung bareng Aul. Atau responers mau kirim lagu buat seseorang juga boleh, nanti responers tentunya juga bisa kirim salam buat orang-orang boleh juga, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA di 08 11 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja bergabung dan cari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kita udah dapat requestan ini datang dari Kak Kai yang request lagu Home Run SVT. Oke, nanti Aul cek ya Kak. Nanti kalau bisa diputarin Aul putarkan. Dan ini ada juga yang mau request lagi galau Bang Aul. Terus kirim lagu untuk Nyo Lai bisa tuh Bang. Gimana ya Kak Chelsea? Mungkin bisa Kak. Bisa dikirim. Bisa aja kok. Nanti request lagunya bilang lagu ini dikirim buat nanti langsung Aul sampaikan Kak Chelsea ya. Nah, responers masih setia nemenin malam minggu bareng kita. Nah, di segmen kali ini kita bahas satu hal yang sering banget terjadi saat malam minggu datang, yaitu nostalgia tiba-tiba menyerang. Pernah gak sih lagi santai malam-malam terus dengar satu lagu, lihat satu foto lama, atau lewat di tempat yang pernah punya cerita? Mendadak otak langsung muter film masa lalu. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang ketawa karena ingat kejadian lucu, ada juga yang langsung bilang, ngapain sih aku ingat itu lagi? Emang ya, malam punya cara unik buat bikin kita lebih banyak mikir. Suasananya yang tenang kadang bikin memori lama muncul tanpa diundang. Tapi sebenarnya itu nggak selalu buruk, responders. Kadang dari kenangan itu kita jadi sadar sejauh apa kita sudah berjalan sampai hari ini. Dulu mungkin kita pernah gagal, pernah kecewa, pernah kehilangan sesuatu yang kita anggap penting. Tapi lihat sekarang, responders, kita masih ada di sini. Masih bisa ketawa, masih bisa dengerin radio malam ini, dan itu artinya kita lebih kuat dari yang kita kira. Buat yang lagi kangen seseorang malam ini, gak apa-apa kok, kangen itu manusiawi. Tapi jangan lupa, hidup terus berjalan. Kenangan boleh disimpan, tapi masa depan juga tetap harus disambut. Dan buat yang malam minggu ini lagi happy banget nih, jangan lupa nikmati momennya. Karena suatu hari nanti bisa jadi malam yang sedang responders jalani sekarang justru jadi kenangan yang dirindukan. Jadi pertanyaan malam ini responders, kalau bisa kembali satu malam minggu di masa lalu, responders kembali ke momen yang mana? Pikirin aja sambil menikmati lagu-lagu yang terus mengalun malam ini. Siapa tahu ada satu lagu yang bisa membawa responders kembali ke cerita itu. Oke responders, setelah obrolan ini kita lanjut lagi dengan lagu pilihan yang siap menemani malamnya responders. Tetap di sini karena masih banyak cerita seru yang bakal kita bagi sepanjang malam. Untuk itu satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
2: Ya, satu lagu special request dari Bang Diki, Duka dari Lascil.

Waduh, malam-malam langsung dikasih duka dari Last Chill Responders. Sesuai kata responders kita di live TikTok, lagi nugas malah dengerin Last Chill. Malah dengerin duka maksudnya responders. Langsung berubah ya moodnya Bang Feb. Nah, lagu tadi telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini ya responders, yang berarti kita bakalan berakhir jam pertamanya, bukan program jaga malamnya. Jangan terlalu khawatir ya responders, karena kita masih ada waktu sampai jam 12 nanti. Nah, sebelum kita lanjut nih responders buat closing, gak kerasa ya malam makin larut, suasana makin sahdu, dan obrolan kita masih lanjut. Nah, di segmen kali ini kita bahas sesuatu yang relate banget sama anak muda zaman sekarang, yaitu malam minggu versi me time. Dulu mungkin banyak yang berpikir malam minggu harus keluar rumah, harus rame-rame, harus punya agenda. Tapi sekarang banyak juga yang justru menikmati malam minggu dengan cara yang lebih santai. Ada yang rebahan sambil nonton series favorit, ada yang bikin mie tengah malam sambil dengar playlist lagu, ada yang main game bareng teman online sampai lupa waktu, bahkan ada yang cuma duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam, dan itu udah cukup bikin hati tenang. Dan tahu gak responders, kadang me time itu bukan tentang kesepian, tapi tentang memberi ruang buat diri sendiri setelah seminggu penuh aktivitas. Karena setelah sibuk sekolah, kuliah, kerja, atau menghadapi drama kehidupan yang plot twistnya gak habis-habis, kita juga butuh recharge energi. Apalagi sekarang dunia bergerak cepat banget. Rasanya setiap hari ada aja yang harus dikejar. Makanya gak ada salahnya kalau malam minggu ini responders memilih untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Karena produktif itu penting, tapi menjaga diri sendiri itu gak kalah penting. Dan kalau malam ini responders lagi menikmati waktu sendirian, ingat satu hal. Sendirian bukan berarti kesepian ya. Kadang justru di momen-momen tenang seperti inilah kita bisa lebih mengenal diri sendiri, tahu apa yang kita mau, dan menghargai perjalanan yang sudah kita tempuh sejauh ini. Nah responders, coba jawab dalam hati. Kalau malam minggu ini bebas melakukan apa saja tanpa batasan, responders pengen mengapain? Road trip tengah malam, nonton konser artis favorit, liburan ke tempat impian, atau cukup tidur nyenyak tanpa alarm besok pagi? Apapun jawabannya, semoga malam minggu responders tetap menyenangkan dengan caranya masing-masing. Dan responders, habis ini kita dengarkan satu lagu special request dari responders kita di live TikTok, yaitu Bang Feb yang request lagu dari KC Gabriela. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, Responers, yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi. Namun jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua dan jam ketiga. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Kunto Aji, Jakarta, Jakarta.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responersnya. Sesuai janji kan, Aul kembali pada jam kedua ini dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya responers dengan vibe positif dan dengan energi-energi positif serta semangat baru tentunya. Dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. Oke, buat responders yang di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul dan ingin join, boleh nanti bergabung di jam kedua ini. Oke, responders, kita udah dapat telepon dan kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Ryan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Ryan.
1: Waalaikumsalam, Mbak Akabah.
0: Alhamdulillah, Bang Ryan, kabar baik. Bang Ryan, Mbak Akabahnya.
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Oke, sudah mangga Bang Ryan malam kok. Tuh, apa rencananya malam kok?
1: Duduk dua sinyo.
0: Ke kamar Bang Ryan malam kok? Rumahnya?
1: Blackpink lah tuh.
0: Oh, dengan lagu Blackpink.
1: Iya.
0: Ah, mulia. Apa judulnya?
1: Tentara aja sih lah.
0: Jadi, awak pilihan Love Seekers ya bang?
1: Yoi.
0: Oke, salam-salamnya bang.
1: Alam makan aja lah.
0: Alah lainnya, sebelum siaran kok makan bang.
1: Undi.
0: Tuh, Bang Ryan alah makan.
1: Alah.
0: Oh, alah.
1: Nasi goreng.
0: Wih, nasi goreng malam-malam yuk. Oke, Bang Ryan. Iya, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Ajo Aul, Kak Marin, Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki. Udah Tio adanya bang.
0: Masih.
1: Bang Yans, Bang Fans. Bungkui kami kali Jo.
0: Oke, responers udah disalamin sama Bang Ryan ya, responers semuanya.
1: Aduh. Terima kasih banyak Jo.
0: Sama-sama Bang Ryan. Sudah aku lagunya langsung, Bang.
1: Adi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, responers udah bergabung bareng awal malam ini dari Bang Ryan dan langsung request lagu dari Blackpink katanya dan dipilihin sama Aul. Jadi Aul pilihin lagunya Love Seekers. Oke, habis ini langsung Aul putarkan ya Bang Aan. So, buat responers yang mau bergabung juga tentunya masih bisa ya. Dan responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya tentang cerita malam minggu. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu spesial request dari Bang Rudy di live TikTok kita yang request lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers gimana malam minggu ini? Udah mood booster belum setelah dengerin satu lagu dari Seventeen yang berjudul Home Run? Special request dari Kak Kai ya, responers di live TikTok kita. Dan langsung dibilang thank you. Sama-sama ya Kak Kai. Jangan buat responders yang mau request juga malam ini yang mau diputerin lagu favoritnya atau mau kirim lagu buat someone mungkin boleh, nanti bisa bergabung bareng Aul. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita nanti ya, bisa di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita ini responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 official. Nah responders, kita udah dapat tambahan request ini responders. Yang pertama datang dari Kak Patricia di kontak kita. Hai kakak, maaf nih kak ganggu waktunya, aku mau request lagu boleh? Boleh dong kakak. Lagu yang pertama yaitu Jatuh Suka dari Tulus, terus lagunya keduanya Risk It All dari Bruno Mars. Oh iya kakak, selamat malam ya kak dan have nice night ya kak. Oke, selamat malam juga kak Patricia dan semoga malam ini happy ya dan nanti mimpinya indah. Good dream maksudnya. Oke, habis ini langsung aku putarkan ya kakak. Terus ada juga dari Kak Savana yang request lagu dari Sabrina Leonor. Haha. Oke, nanti bakalan aku putarkan satu-satu. Selain itu responders, udah ada juga yang request dari live TikTok kita, yaitu dari Kak Lollipop yang request lagu dari Jisoo X Zion yang berjudul Eyes Closed, nanti aku putarkan. Dan ada tambahan-tambahan request dari responders kita, ada dari

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Iya, satu lagu collab dari Jisoo x Zion yang berjudul Eyes Closed telah kita dengarkan, special request dari Kak Lollipop. Dan kita udah sampai di menit 36 pada jam kedua ini di program Jaga Malam Responers yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau beristirahat tentunya. Nah, dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, Responers, kita udah dapat tambahan request ini Responers dari live TikTok kita. Dari Bang Walt Yu yang request lagu dari Peter Pan mungkin nanti. Oke Bang, nanti habis ini langsung aku putarkan ya Bang. So, buat Responers yang mau bergabung juga, yang mau request lagu, bisa bergabung di kontak kita di 082155668003. Atau bisa lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, masih terjaga malam ini? Mantap, karena di segmen berikutnya kita bakal ngobrol soal satu hal yang sering banget muncul saat malam minggu. What if, atau coba kalau dulu? Yap, pernah gak sih Responers tiba-tiba kepikiran, coba dulu aku jadi ambil kesempatan itu. Coba kalau dulu aku berani ngomong. Coba kalau dulu aku gak menyerah. Wajar banget kalau sesekali kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang gak terjadi. Apalagi malam hari biasanya bikin pikiran lebih aktif daripada notif grup keluarga. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, hidup memang gak punya tombol rewind. Kita gak bisa balik ke masa lalu dan mengubah semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari setiap cerita yang pernah terjadi. Karena kadang jalan yang kita anggap salah justru membawa kita ke tempat yang sekarang kita syukuri. Dan kadang kegagalan yang dulu bikin sedih ternyata menjadi alasan kenapa kita jadi lebih kuat hari ini. Jadi kalau malam ini ada Responers yang lagi overthinking soal masa lalu, mungkin gak perlu mencari cara untuk mengubah ceritanya. Cukup terima bahwa semua itu pernah terjadi dan jadikan bekal untuk menulis bab berikutnya yang lebih keren. Lagi pula versi diri kita yang sekarang adalah hasil dari semua keputusan, pengalaman, dan perjuangan yang pernah kita lewati. Dan jujur aja ya Responers, hidup bakal membosankan kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Kadang justru plot twist yang bikin cerita kita jadi menarik Responers. Nah, kalau Responers bisa mengirim satu pesan singkat ke diri Responers di masa lalu, kira-kira pesannya apa ya? Mungkin tenang aja, semuanya bakal baik-baik aja. Atau belajar yang rajin ya, jangan kebanyakan rebahan. Atau malah jangan potong poni sendiri. Ini biasanya cewek ya Responers. Apapun itu, semoga malam ini kita bisa berdamai dengan masa lalu dan lebih semangat menyambut hari-hari yang akan datang. Oke Responers, setelah obrolan yang lumayan deep ini, saatnya kita kembali menikmati lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam minggu Responers. Tetap bersama kami karena cerita belum selesai dan malam masih panjang. Untuk itu, satu lagu dari Peter Pan mungkin nanti. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu special request dari Bang Tari yang responers di live TikTok kita, lagu dari RC Widianto yang berjudul Rindu Dalam Hati. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua ini ya responders. Responders, nggak terasa ya malam makin larut. Biasanya di jam-jam seperti ini suasana udah mulai tenang. Jalanan gak seramai tadi, notifikasi mulai berkurang, dan pikiran pun mulai punya banyak ruang untuk berbicara. Nah, di segmen kali ini kita bakal ngobrol tentang orang-orang yang tanpa sadar menjadi bagian dari cerita hidup kita. Coba deh ingat-ingat, dalam perjalanan hidup responders pasti pernah ada seseorang yang pernah hadir hanya sebentar tapi meninggalkan kesan yang luar biasa. Bisa jadi teman sekolah yang sekarang udah jarang ketemu, sahabat yang dulu hampir setiap hari ngobrol, seseorang yang pernah bikin kamu semangat setiap pagi, atau bahkan orang asing yang pernah membantu di saat yang tepat. Kadang mereka datang bukan untuk ditinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Dan uniknya, saat masih bersama, kita sering gak sadar kalau suatu hari nanti momen-momen itu bakal jadi kenangan yang berharga. Makanya kalau malam ini kamu masih punya kesempatan untuk menghubungi teman lama, sahabat, atau keluarga yang sudah lama gak disapa, mungkin gak ada salahnya kirim pesan sederhana. Gak perlu panjang-panjang, cukup hai, apa kabar? Kadang 4 kata itu aja bisa bikin orang tersenyum. Karena di tengah dunia yang serba cepat ini, perhatian kecil seringkali punya arti yang besar. Dan buat responders yang mungkin sedang berjuang mengejar mimpi, ingat ya, tidak semua orang akan ikut sampai garis akhir. Ada yang menemani di awal, ada yang mendukung di tengah, dan ada yang bermuncul ketika kita sudah sampai tujuan. Semua punya perannya masing-masing dalam cerita hidup kita. Jadi malam ini, daripada sibuk menghitung siapa yang pergi, mungkin lebih baik kita mensyukuri siapa yang masih bertahan. Nah, responders, coba jawab pertanyaan ini dalam hati. Siapa orang pertama yang terlintas di pikiran responders ketika mendengarkan kata kenangan? Mungkin nama itu sedang tersenyum tanpa tahu kalau malam ini responders sedang mengingatnya. Baiklah responders, setelah obrolan yang hangat ini kita lanjut lagi dengan deretan lagu terbaik yang siap menemani malam minggu responders. Tetap stay tune karena sebentar lagi kita akan masuk ke jam terakhir ya responders yang gak kalah menarik. Untuk itu kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Diki dari JCJ yang berjudul Bang Bang.

Iya, satu lagu Hike dari JCJ yang berjudul Bang Bang telah membawa kita ke penghujung jam kedua ini, yang berarti jam kedua bakalan berakhir sebentar lagi ya Responders. Nah, untuk itu Responders, nah, jangan khawatir karena kita masih ada jam ketiga ya, satu jam terakhir. So, buat Responders yang udah bergabung tadi, yang udah request tapi lagunya belum diputarin, di jam ketiga bakalan Aul putarkan. Dan yang gak sempat join, ayo nanti tunggu Aul di jam ketiga ya. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu dari Trisuaka featuring Nabila Maharani, Senyum di Balik Senja. Selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Nah, sesuai janji kan Aul kembali tentunya untuk menemani Responers malam ini pada jam ketiga atau jam terakhir dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur dan beristirahat setelah capek ya seharian beraktivitas. Nah, Responers tentunya akan ditemani dengan lagu-lagu pop pilihan dari Indo, Barat ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Jadi untuk Responers yang malam ini mau diputarin lagu favoritnya atau lagu malamnya, boleh nanti bisa bergabung bareng Aul. Atau mau kirim lagu buat someone yang spesial, boleh juga. Atau berbagi salam buat orang terkasihnya juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, di jam ketiga ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang tema kita ya, yaitu cerita malam minggu. Jadi buat Responers, pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini, karena sebelum kita benar-benar beristirahat, kita lepaskan semua energi-energi negatif yang telah kita dapatkan seharian tadi ya Responers. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Fiersa Bersari featuring Tantri yang berjudul Waktu Yang Salah.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

responders. Kita udah dapat tambahan request responders, ada dari Bang Tarieng yang request lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali. Terus ada juga dari Bang Dikri Prastia yang tambah request lagu dari Wanawan Beautiful. Dan juga ada dari Bang Jiji yang request lagu dari Peter Pan Tak Ada Yang Abadi. Oke, nanti bakalan all putarkan satu-satu ya responders. Jadi pastikan stay bareng all dalam program Jaga Malam ini. Nah, responals dari cerita tentang kenangan, me time, nostalgia, sampai orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari semua cerita tadi, mungkin jawabannya sederhana. Setiap orang punya cerita malam minggunya sendiri. Ada yang malam ini lagi tertawa bersama teman-teman, ada yang lagi menikmati waktu bersama keluarga, ada yang sedang bekerja demi masa depan, ada yang sedang belajar mengejar cita-cita, ada juga yang sedang berjuang diam-diam menghadapi masalah yang gak semua orang tahu. Dan apapun cerita yang sedang responders jalani malam ini, satu hal yang perlu diingat, kalian sudah hebat, hebat karena berhasil sampai di titik ini. Kadang kita terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil dilewati. Minggu ini mungkin gak sempurna. Ada rencana yang gagal, ada harapan yang belum tercapai, dan ada hal yang membuat kecewa. Tapi lihatlah, kalian masih berdiri ya responders, masih berusaha dan masih punya kesempatan untuk memulai lagi esok hari. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang tetap melangkah meskipun jalannya gak selalu mudah. Dan sebelum malam ini berakhir, coba kasih apresiasi kecil untuk diri sendiri, responders. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengapresiasi orang lain sampai lupa bahwa diri kita juga pantas mendapatkan ucapan terima kasih. Ya, responders, itulah pembahasan kita di segmen kali ini. Untuk itu, kita dengarkan satu lagu dari Mahalini, Bawa Dia Kembali.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를

Iya, kita diajak bernostalgia ke masa-masa pada tahun 2007 ya, Responas. Satu lagu dari Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi, telah kita dengarkan. Special request dari Bang Gigi yang bergabung bareng Aul di live TikTok malam ini. Nah, kita telah sampai di menit 37 di jam ketiga atau jam terakhir ini, Responas. Nah, buat Responas yang mau bergabung, yang mau request lagu, masih bisa ya sampai jam 12. Pokoknya Responas, jadi masih ada kesempatan Responas buat bergabung kurang lebih 23 menit lagi ya Responas, waktu kita bakalan berakhir. So untuk itu Responas bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responas juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Oke Responas, awal tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, masih terjaga di malam minggu yang sahdu ini. Semoga masih ya, Responers, karena obrolan kita masih lanjut. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering terjadi di malam minggu, yaitu fenomena scroll tanpa tujuan. Ngaku deh, siapa yang malam minggu begini buka media sosial cuma niat lihat satu postingan, tahu-tahu udah satu jam berlalu dan malah nyasar ke video orang lagi bikin kerajinan tangan di negara lain. Kadang memang malam minggu itu punya kekuatan magis Responers. Kita yang awalnya cuma mau cek notif malah jadi stalking akun lama, lihat foto-foto beberapa tahun lalu sampai tiba-tiba menemukan lagu yang pernah jadi soundtrack hidup. Dan lucunya semakin malam semakin random juga hal yang kita pikirkan. Mulai dari, kenapa ya dulu aku suka gaya rambut itu? Teman SD aku sekarang kabarnya gimana ya? Kalau besok libur panjang, enaknya kemana ya? Sampai pertanyaan paling berat sejagat raya. Aku ke dapur mau ngambil apa tadi? Siapa yang relate ini Responers? Tapi dibalik semua itu ada satu hal yang menarik. Kadang dari aktivitas yang terlihat sepele seperti scrolling, kita menemukan inspirasi baru, ide baru, bahkan semangat baru untuk menjalani hari-hari berikutnya. Yang penting jangan sampai lupa waktu ya Responers, karena besok pagi alarm tetap berbunyi tanpa peduli kita tidur jam berapa. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial, pernah gak sih Responers melihat postingan orang lain yang terlihat bahagia banget, lalu berpikir hidup mereka sempurna? Padahal kenyataannya media sosial itu ibarat trailer film. Kita hanya melihat cuplikan terbaiknya saja. Sementara perjuangan, kegagalan, dan cerita di balik layar seringkali nggak terlihat Responers. Jadi malam ini kalau ada yang sedang membandingkan hidupnya dengan orang lain, coba ingat satu hal. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, paling sukses, atau paling viral. Hidup adalah perjalanan yang setiap orang punya jalurnya masing-masing. Fokus aja sama langkah yang sedang Responers jalani sekarang. Karena siapa tahu cerita yang sedang Responers bangun hari ini akan menjadi kisah inspiratif di masa depan. Nah, Responers, untuk itu Responers, habis ini kita dengarkan satu lagu dari Blackpink, Pumbaya, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ariana Grande yang berjudul Bloodline. Special request tambahan dari Bang Diki malam ini. Responers udah kita dengarkan dan kita udah sampai pada menit 49 di jam ketiga atau jam terakhir ini. Yang berarti program Jaga Malam bakalan berakhir ya, Responers, sebentar lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke closing ini, Responers, malam makin larut, suasana makin tenang, dan biasanya di jam-jam seperti ini obrolan jadi makin dalam. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang mimpi dan wishlist yang sering muncul di kepala saat malam hari. Pernah gak sih Responers pas malam minggu dan suasana lagi sepi, tiba-tiba Responers membayangkan banyak hal? Mungkin pengen jalan-jalan ke kota impian, pengen punya usaha sendiri, pengen lulus sekolah atau kuliah dengan hasil terbaik, pengen membahagiakan orang tua, atau sesimpel pengen punya waktu libur yang cukup buat istirahat. Aneh memang, siang hari kita sibuk dengan aktivitas, tapi malam hari sering menjadi waktu di mana mimpi-mimpi itu muncul lagi dan mengingatkan kita tentang tujuan yang ingin dicapai. Dan tahu gak Responers, setiap pencapaian besar yang kita lihat hari ini dulunya juga cuma sebuah angan-angan di kepala seseorang. Bedanya ada yang berhenti di angan-angan, ada juga yang mulai mengambil langkah kecil untuk mewujudkannya. Gak harus langsung besar kok. Kalau mimpi Responers adalah punya bisnis, mungkin langkah kecilnya belajar sedikit demi sedikit. Kalau ingin keliling Indonesia, mungkin langkah awalnya mulai menabung. Kalau ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri, mungkin langkah pertamanya adalah memperbaiki kebiasaan kecil setiap hari. Karena seringkali yang mengubah hidup bukan satu langkah besar, melainkan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan jangan minder kalau perjalanan Responers terasa lambat ya. Ingat ya, ada yang berlari, ada yang bersepeda, dan ada yang naik kendaraan. Tapi yang paling penting bukan seberapa cepat, melainkan tetap bergerak ke arah yang benar. Malam minggu ini mungkin terasa biasa aja, tapi siapa tahu malam ini adalah awal dari keputusan kecil yang membawa perubahan besar di masa depan. Nah, untuk kita Responers, itulah pembahasan terakhir kita ya di program Jaga Malam ini. Dan kita udah dapat requestan terakhir ini Responers dari Bang Pisces Boy yang request lagu dari Samson yang berjudul Di Ujung Jalan. Oke, nanti I'll cek ya Bang, kalau ada nanti I'll putarkan. Nah, untuk itu Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Ya, satu lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Nah, kalau kita ada di ujung program Jaga Malam, Responers. Nah, tidak terasa Responers udah 3 jam berlalu ya, dari jam 9 tadi sampai jam 12 sekarang. Kita berada di program Jaga Malam ini. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul selama 3 jam ini. Dan buat Responers yang gak sempat join ya, program Jaga Malam hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi pantangin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, untuk itu Responers, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu, sebelum kita untuk menutup perjumpaan kita di program Jaga Malam, kita tutup dengan satu lagu dari Samsons di ujung jalan. Dan untuk itu, selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi Responers semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada pagi ini? Ya, pada hari Minggu 31 Mei 2026. Waduh, kita benar-benar berada di penghujung bulan Mei ya Responers. Nah, kembali lagi berjumpa ya Responers dalam program-program weekend. Yang kali ini dalam program Semangat Pagi Weekend. Tentunya bareng Aul ya Responers yang akan menemani Responers, yang akan memberikan Responers energi positif, vibe positif, semangat dan energi baru tentunya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Manca ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, buat Responers yang pagi ini mungkin mau berkegiatan, mau siap-siap berkegiatan, ayo nanti Aul temenin buat siap-siapnya. Atau lagi olahraga pagi ini, Aul temenin juga

Responas. Nah, awal akan menemani Responas selama 2 jam ke depan yang berarti sampai jam 8 ya Responas. Yang berarti buat Responas yang mau bergabung boleh banget selama 2 jam tersebut. Nanti mau request lagu penyemangat paginya atau mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini juga boleh nanti Responas. Nah, nanti Responas juga bisa berbagi salam buat orang terkasihnya bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responas juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Oke Responas, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, Responas selama 2 jam ke depan nih, kita gak hanya puterin lagu aja. Kita ada juga bahas satu topik yang telah dipersiapkan tentunya yang menarik buat kita bahas pagi ini. Biar makin asik, makin happy, dan makin on fire. So, buat Responas yang pagi-pagi ini udah mungkin ada yang mungkin ngejar deadline ya, ngejar tujuannya atau ngejar hubungannya tak pasti. Oke, Aul pokoknya bakal temenin Responer sampai semuanya itu selesai. Kalau cukup 2 jam ya Responer. Nah, untuk itu untuk membuka program ini kita putarkan satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Hey hey, selamat pagi responor semuanya. Gimana nih paginya? Masih rebahan sambil scroll media sosial atau udah mulai beraktivitas atau masih enak di alam mimpinya ini? Nah, apapun yang lagi responor lakukan, semoga pagi ini diawali dengan energi yang positif ya. Nah, kita telah dengarkan satu lagu dari Elton John dan Dua Lipa yang berjudul Cold Heart. Oke, lagu ini telah membawa kita ke menit 22 di jam pertama ini, responders. So, buat responders yang mau bergabung tentunya masih boleh ya. Yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA kita di 08116622930. Responor juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, responders, I'll tunggu ya sampai jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, ngomong-ngomong soal energi nih, responders, pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang tema yang simple tapi penting banget, yaitu hidup sehat mulai sekarang. Kadang kalau dengar kata hidup sehat itu nggak harus langsung berubah 180 derajat kok, responders. Hidup sehat bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya tidur lebih cukup dan nggak begadang kalau nggak perlu. Minum air putih sebelum ngopi atau minum minuman manis. Jalan kaki sebentar daripada terus duduk seharian. Makan buah walaupun cuma ada satu porsi sehari. Dan yang paling penting, kasih waktu buat diri sendiri istirahat dari drama dan overthinking. Karena sehat itu bukan cuma soal badan, tapi juga soal pikiran, responders. Kadang kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa kalau tubuh juga butuh perhatian. Padahal, tubuh ini partner kita dari lahir sampai tua nanti loh. Kalau dia kasih sinyal capek, jangan selalu dipaksa jalan terus. Weekend kayak gini bisa jadi waktu yang paling pas buat memulai kebiasaan baik, responders. Gak perlu menunggu hari Senin, gak perlu nunggu tanggal cantik. Karena kalau nunggu momen yang sempurna, bisa-bisa gak mulai-mulai kita, responders. Nah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, responders. Gak apa-apa kalau hari ini baru mulai minum air putih lebih banyak. Gak apa-apa kalau hari ini baru mulai jalan kaki 10 menit. Gak apa-apa kalau prosesnya pelan, yang penting responders bergerak maju. Karena versi sehat dari diri responders di masa depan akan berterima kasih ke atas keputusan kecil yang responders ambil hari ini. Jadi yuk, weekend ini jangan cuma recharge handphone, tapi recharge juga tubuh dan pikiran kita. Biar minggu depan kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang lebih penuh dan mood yang lebih happy. Tetap stay di sini ya responders, karena setelah ini masih ada deretan lagu yang siap nemenin pagi weekend responders jadi makin seru. Ini dia lagu dari Maroon 5, Daylight.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu vibes COVID-19 ya responder, lagu dari BTS On. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19, lagu ini dirilis pada 21 Februari 2020. Berarti benar dong responders. Lagu ini personal BTS karena menceritakan perjalanan mereka selama 7 tahun sebagai grup, termasuk tekanan, rasa sakit, ketakutan, dan tekad untuk terus maju. Dari awal BTS sudah membahas bagaimana mereka menghadapi bayangan. Waduh, responders ini seakan-akan ya mereka itu bersama-sama menghadapi semuanya, responders. Salut sih sama boy group ini, responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 39 di jam pertama ini. So, buat responders yang mau bergabung tentunya masih boleh ya. Nah, responders masih bareng di pagi yang cerah ini. Tadi kita udah ngobrol soal hidup sehat yang ternyata bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Nah, di segmen kali ini kita bahas satu hal yang sering banget dilupain anak muda zaman sekarang. Yap, istirahat yang cukup. Jujur aja deh, responders. Siapa yang semalam bilang cuma lihat satu video lagi, tapi tahu-tahu udah jam 2 pagi? Atau yang niat tidur cepet, malah asik scrolling sampai baterai HP tinggal 5%. Padahal tidur itu bukan sekadar memejamkan mata, responders. Saat kita tidur, tubuh lagi servis rutin. Otak merapikan informasi, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, dan energi diisi ulang buat aktivitas keesokan harinya. Makanya gak heran kalau kurang tidur bikin badan lemes, mood gampang naik turun, bahkan susah fokus sepanjang hari. Tapi tenang, hidup sehat. Sehat gak berarti harus langsung tidur 8 jam, jam 8 malam kok. Mulai aja dari mengurangi waktu scroll sebelum tidur, matikan notifikasi yang gak penting, dan coba kasih waktu buat tubuh benar-benar beristirahat. Karena kadang yang kita butuhkan bukan liburan jauh-jauh, tapi tidur yang berkualitas. Selain itu responders, jangan lupa juga buat gerak. Gak harus nge-gym atau olahraga berat. Bersih-bersih kamar, nyapu rumah, jalan pagi sambil denger musik favorit, itu juga termasuk aktivitas fisik loh. Jadi penting jangan sampai weekend cuma dihabiskan rebahan dari pagi sampai malam. Nanti yang olahraga cuma jempol karena scrolling terus. Nah, menjaga kesehatan bukan tentang menjadi sempurna, responders. Tapi tentang memilih yang lebih baik setiap hari. Kalau kemarin belum sempat mulai hidup sehat, sehat bikin kita lebih bebas mengejar mimpi, menikmati hidup, dan menciptakan banyak momen seru. Nah, responders, setelah obrolan santai ini, saatnya kita lanjut menikmati lagu-lagu pilihan yang siap bikin pagi weekend responders makin semangat. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Ini dia lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari One Direction, 18, telah membawa kita ke unit 51 responders di jam pertama ini dalam program Semangat Pagi Weekend. Yang masih akan menemani responders yang mau mungkin yang mau beraktivitas, mau berangkat, beraktivitas ataupun lagi beraktivitas pagi ini. Nah, responders, masih semangatkah pagi ini? Kalau tadi kita udah bahas soal tidur cukup dan pentingnya bergerak, sekarang kita ngobrol soal sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal pengaruhnya besar banget buat kesehatan, yaitu apa yang kita konsumsi setiap hari. Sekarang ini pilihan makanan memang makin banyak ke responders. Tinggal buka aplikasi, klik sana-sini, makanan langsung datang. Praktis sih, tapi kadang kita lupa memperhatikan apa yang masuk ke tubuh. Gak ada yang salah kok sesekali menikmati makanan favorit. Mau ayam geprek level maksimal, mie instan tengah malam, atau minuman yang manisnya bikin bahagia. Sah-sah aja, responders. Tapi tubuh juga butuh asupan premium, biar performanya maksimal. Coba deh sesekali tambahin buah, sayur, atau perbanyak minum air putih. Karena tubuh kita itu ibarat kendaraan, responders. Kalau bahan bakarnya bagus, jalannya juga lebih lancar. Kalau isinya asal-asalan terus, ya lama-lama performanya ikut turun. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa sarapan. Masih banyak nih yang punya kebiasaan nanti aja makannya pas siang. Padahal sarapan itu bisa bantu tubuh punya energi buat memulai aktivitas dari pagi. Gak harus mewah kok, responders. Yang penting ada asupan yang bikin tubuh siap menjalani hari. Nah, responders, selain menjaga kesehatan fisik, ada satu lagi yang wajib dijaga, yaitu kesehatan mental. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, merasa harus selalu produktif, selalu berhasil, selalu kuat.

Padahal manusia juga butuh jeda loh, responders. Kalau capek, ya istirahat. Kalau pusing, cari waktu untuk tenang. Kalau lagi banyak pikiran, coba cerita ke orang yang dipercaya. Karena hidup sehat itu bukan cuma soal badan yang fit, tapi juga hati dan pikiran yang lebih ringan. Jangan menunggu tubuhmu responders memberi peringatan baru, mulai peduli. Rawat dirimu mulai sekarang, karena kamu adalah investasi paling berharga untuk masa depanmu. Jadi weekend ini coba kasih hadiah sederhana buat diri sendiri, mungkin dengan makan lebih teratur, olahraga ringan, atau sekadar menikmati pagi tanpa buru-buru. Kalau sehat bukan tujuan akhir, tapi teman karena sehat bukan tujuan akhir, tapi teman perjalanan untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Nah, responders tetap bersama Aul ya, karena setelah ini masih ada lagu-lagu kece yang siap nemenin aktivitas paginya responders. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa senyum hari ini. Habis ini kita putarkan satu lagu dari girl group dari Korea ya, yang salah satu membernya ada dari Indonesia responders, yaitu Heart to Heart dengan judul lagu Style.

Iya, tidak terasa responers kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir responers. Namun jangan khawatir karena kita masih ada jam kedua nanti ya responers, atau jam terakhir. Jadi buat responers yang mau bergabung, yang mau request tadi atau mau kirim ucapan ulang tahun dan enggak sempat

di jam pertama ini. Nantikan Aul di jam kedua ya responers. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Aduh ini terlalu bersemangat Aul responers. Stay aja dalam program Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.